0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Refam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dan siap menemani aktivitas pagi Anda di awal pekan yang penuh semangat ini. Hari ini, hari Senin, adalah awal dari perjalanan baru, saatnya membuka lembaran baru dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk meraih berbagai harapan. Untuk Anda yang sedang bersiap beraktivitas menuju tempat kerja, sekolah, ataupun menikmati hangatnya pagi bersama keluarga, tetap bersama dia karena akan ada berbagai informasi menarik, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat, dan awali hari ini dengan senyum terbaik Anda.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap umat mempunyai sumber kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah penghargaan yang diterima oleh Abu Ubaidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghargaan yang tidak diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lainnya. Tapi ini bukan berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak percaya kepada sahabat yang lainnya. Namun, karena memang Abu Ubaidah layak mendapatkan gelar seperti itu, sekalipun ia tidak mengharapkannya. Dari sosok tubuhnya yang tinggi, kurus tapi bersih, tampak di sana tersimpan sifat-sifat mulia yang tidak dimiliki orang lain. Jujur, tawadu, pemalu itulah di antara sifat yang paling menonjol dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Muhammad bin Ja'far pernah bercerita, suatu ketika datang rombongan Nasrani Najran menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Abul Qasim, datangkanlah utusanmu ke negeri kami untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami betul-betul ridha dan yakin terhadap kaum muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyanggupinya dan menjanjikan kepada mereka seraya berkata, esok hari, aku akan mengutus bersama kalian seorang yang benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya. Rasulullah menyebut amin atau terpercaya sampai diulanginya sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian, berita pun tersebar di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum, masing-masing ingin ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan. Sampai-sampai Umar radhiyallahu an mengungkapkan, aku benar-benar mengharap agar aku ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menduduki jabatan itu. Aku sengaja mengangkat kepalaku agar beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melihatku dan mengutusku untuk menduduki jabatan yang diamanatkannya. Rasul masih tetap mencari seseorang sehingga beliau melihat Abu Ubaidah dan berkata, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah engkau bersama-sama dengan penduduk Najran. Jalankan hukum-hukum dengan penuh kebenaran terhadap segala apa yang mereka perselisihkan." Pendengar yang budiman, awal keislaman Abu Ubaidah adalah atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Setelah dijelaskan tentang Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah pun berangkat bersama Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhum untuk bertemu dan mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islamnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an sadar betul bahwa seluruh apa yang dia miliki harus sepenuhnya diberikan untuk Islam, bukan setengah ataupun sebagiannya. Harta, tenaga dan raga beliau dipersembahkan untuk Islam. Kalau Islam meminta hartanya, maka akan dia segera infakan. Kalau tenaganya yang dibutuhkan, maka akan diberikan pula. Bahkan, kalaupun nyawa yang akan diminta, itu pun akan ia korbankan. Dia adalah seorang pemuda yang gagah berani, sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya dan sulit sekali untuk dikalahkan. Pendengar, tatkala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lagi berhadapan dengan musuh, pada peristiwa Perang Badar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang lelaki yang mengasuhnya sejak kecil. Ayah kandungnya yang masih musyrik. Sebelumnya ia telah berusaha agar jangan sampai ketemu dengan ayahnya di tengah-tengah kancah peperangan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya untuk berhadapan dengan ayahnya dalam peperangan antara Hizbullah, tentara Allah, dan Hizbus Syaitan, yaitu tentara setan tersebut. Akhirnya, dengan keimanan yang menyala-nyala, terjadilah perlawanan antara sang anak dengan ayah, yang berakhir dengan gugurnya sang ayah kandung di depan matanya sendiri. Setelah peristiwa tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memujinya dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22. kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Selain itu pendengar, di saat peperangan Uhud sedang berkecamuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjatuh sehingga gigi depannya retak, keningnya terluka dan dua mata rantai perisai tertancap pula di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ingin mencabutnya. Tetapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an berkata, "Biarkan itu bagian saya." Kemudian Abu Ubaidah pun tahu kalau ini dicabut dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kesakitan. Akhirnya ia mencoba mencabutnya dengan gigi depannya. Di saat mata rantai pertama tercabut, giginya masih utuh dan kuat. Namun, ketika mencabut mata rantai kedua, giginya pun ikut tercabut juga. Subhanallah. Inilah bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Sebaik-baik gigi yang terputus itulah gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Pendengar yang budiman, bentuk pengorbanannya yang lain untuk Islam adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya dalam suatu peperangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Para sahabat kala itu hanya dibekali sekarung kurma untuk 300 orang. Padahal perjalanan sungguh jauh dan melewati padang pasir yang luas dan juga tandus. Di tengah-tengah perjalanan, di saat tentara sudah mulai lapar, Abu Ubaidah radhiyallahu an membagi-bagikan makanan untuk satu orang satu genggam kurma. Namun di saat bekal sudah mulai habis, Abu Ubaidah membagi-baginya dengan satu kurma untuk satu orang. Kurma yang satu itulah diisap-isap airnya, sehingga menambah semangat para sahabat dalam melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, bekal pun habis. Badan para sahabat pun terasa letih, capek, dan lapar. Namun perjalanan masih jauh. Akhirnya, para sahabat memilih jalan dekat pantai dan tiba-tiba, di saat mereka betul-betul kelaparan, mereka mendapati ikan besar yang sudah mati. Mula-mula Abu Ubaidah radhiyallahu an melarang para sahabat untuk memakannya. Akan tetapi, karena keadaan sudah memaksa, akhirnya mereka pun memakannya. Setelah itu kembali melanjutkan perjalanan. Berdasarkan kejadian ini pula, dihalalkan untuk umat Islam setiap bangkai ikan dan juga belalang. Pendengar yang budiman, perjuangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an juga nampak pada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa kekhilafahannya, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. "Tunjukkan kepada saya cita-cita tertinggi kalian." Salah seorang dari mereka mengacungkan tangan dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini penuh dengan emas, akan saya infakkan seluruhnya untuk jalan Allah." Umar radhiyallahu an pun mengulangi pertanyaannya, "Apa masih ada yang lebih baik dari itu?" Lantas sahabat yang lain pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini dipenuhi dengan intan, emas dan permata, niscaya akan saya infakkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala." Umar bin Khattab radhiyallahu an kembali bertanya dengan lafaz yang sama. Mereka pun serentak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak tahu lagi apa yang terbaik dari itu." Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menjelaskan, "Cita-cita yang terbaik adalah seandainya ruangan ini Allah penuhi dengan pejuang muslim seperti Abu Ubaidah bin Jarrah yang jujur, adil dan bijaksana." Bukan hanya itu pendengar. Menjelang wafatnya pula, Khalifah Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Kalau Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan menunjuknya sebagai khalifah penggantiku. Dan bila kelak Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang apa sebabnya, maka aku akan menjawabnya, aku memilih dia karena dia seorang pemegang amanat umat dan pemegang amanat Rasulullah." Demikianlah pendengar yang budiman, sosok kepribadian sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau radhiyallahu an di jannahnya kelak. Amin wallahu a'lam.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado.

0: keberangkatan pelayaran pertama Columbus tersebut. Insan edukasi, pada abad ke-15, perdagangan dunia berhasil menghubungkan negara-negara Eropa dengan negara-negara di berbagai penjuru di Asia. Jalur perdagangan yang digunakan bisa lewat darat, yaitu melewati ganasnya padang pasir Timur Tengah, dan bisa juga melalui laut. Jalur pelayaran yang biasa digunakan dari Eropa ke Asia adalah dengan berlayar memutari benua Afrika hingga Timur Tengah. Lalu dilanjutkan dengan mengarungi Samudra Hindia hingga Asia Selatan dan Asia Tenggara. Christopher Columbus adalah seorang pelaut yang yakin bahwa benua Asia dapat dicapai dengan pelayaran yang lebih singkat ke arah barat, karena ia yakin bumi itu bulat seperti bola. Columbus berpendapat, para pedagang Eropa dapat menuju ke negara-negara Asia Timur dengan menyeberangi Samudra Atlantik. Pada saat itu, tidak banyak pelaut yang berani mengarungi Samudra Atlantik karena sangat luas. Insan edukasi, Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia pada tahun 1451. Saat remaja, Christopher memulai karirnya dengan bekerja pada beberapa kapal dagang dengan berbagai profesi. Namun banyak ekspedisi perdagangannya yang gagal. Karena saking seringnya, Columbus sulit mendapatkan dukungan sponsor dari berbagai kerajaan di Eropa untuk melakukan ekspedisi kembali ke laut. Hingga akhirnya, Columbus menetap di Spanyol dan masih tetap berjuang untuk mendapatkan dukungan proyek penjelajahannya. Columbus ingin mencoba membuka jalur perdagangan baru dengan menyeberangi Samudra Atlantik untuk menuju Asia Timur. Akhirnya, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella setuju untuk mensponsori ekspedisi ini. Tepat hari ini, tanggal 3 Agustus tahun 1492, Columbus dan armadanya yang terdiri atas 3 kapal berlayar melintasi Lautan Atlantik. Columbus berada di kapal Santa Maria sebagai kapten kapal. Insan edukasi, berangkat dari sebuah pelabuhan di Palos de la Frontera, armada Columbus mengawali perjalanannya ke barat. Tujuan pertamanya adalah Pulau Canary Islands, sebuah pulau di wilayah Atlantik yang masih merupakan wilayah Spanyol. Di Canary Islands, Columbus menyiapkan kembali bekal perjalanan serta memperbaiki kapal untuk perjalanan berikutnya yang lebih jauh dan tidak diketahui berapa lama akan menemui daratan. Bulan September 1492, Columbus melanjutkan perjalanan ke barat. Setelah 5 minggu, akhirnya Columbus menemukan sebuah pulau yang ia namakan San Salvador, sekarang disebut Bahama. Di Pulau Bahama, mereka melihat penduduk asli yang berkulit kecoklat-coklatan, sehingga mereka pun yakin telah tiba di benua Asia. Columbus mengira pulau tersebut adalah daerah Kepulauan Hindia atau Indonesia. Oleh karenanya, mereka menyebutnya Indian, yang artinya orang Hindia. Columbus melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pesisir Kuba hingga mencapai Pulau Hispaniola, kemudian kembali ke Spanyol untuk melaporkan hasil penjelajahannya. Atas suksesnya ekspedisi ini, Columbus berhasil mendapatkan sponsor untuk melakukan ekspedisi lanjutan lainnya hingga 3 kali untuk kembali menjelajahi daerah tersebut. Insan edukasi, nama-nama pulau dan daerah yang dituju Columbus adalah wilayah benua Amerika. Oleh karenanya, Columbus dikenal sebagai salah satu penemu benua Amerika. Namun sebenarnya, bahkan hingga kematiannya, Columbus tidak mengetahui hal tersebut. Ia sangat yakin bahwa pulau dan daerah yang ia temukan dan proklamirkan sebagai wilayah daulat kerajaan Spanyol adalah bagian dari benua Asia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Radio station in Padang Sidimpuan.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Indonesia.
1: Akhirnya selesai juga upacaranya. Aduh, capek banget nih. Ya ampun, panas sekali.
2: Kamu tuh baru upacara sebentar saja sudah mengeluti.
1: Gak apa-apa lah.
2: Tetap semangat dong.
1: Siapa bilang aku tidak semangat? Aku nih tetap semangat. Cuma ya panas sis, tahu enggak sih sis?
2: Berarti kamu kalah sama kakekku tuh. Lihat di sana kakekku masih terlihat semangat tuh walaupun habis upacara.
1: Loh, kakekmu ikut upacara di sini juga, sis?
2: Jangan salah, Tina. Kakekku tuh dulunya pejuang juga loh.
1: Wow. Berarti kakekmu tahu dong tentang sejarah Indonesia?
2: Wah, jelas dong. Yuk, kita ke tempat kakek.
1: Ayo.
2: Kakek.
3: Siska, cucuku. Loh, ini sama siapa ini?
2: Oh, ini Tina teman sekolah Siska, kek.
3: Oh, teman sekolahmu ya?
2: Iya, kek.
1: Iya, kek. Perkenalkan, saya Tina.
3: Oh, iya.
1: Oh, iya, kek. Tadi Siska cerita, kakek dulu ini seorang pejuang ya?
3: Benar, cucuku. Dulu kakek pernah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Tuh, bener kan, Tin?
1: Iya, kalau begitu kakek tahu dong mengapa sih negara kita bernama Indonesia?
3: Oh, ya. Begini, cucu-cucuku. Asal-usul nama Indonesia itu melewati perjalanan sejarah yang panjang. Semula ada yang menamai Indonesia itu dengan sebutan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Ada juga yang menyebut Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang, Hindia Belanda, dan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas.
1: Wow.
3: Nah, pada tahun 1847 di Singapura terbit Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur yang dikelola oleh James Richardson Logan.
1: Wah, keren, kakek masih ingat ya. Lalu bagaimana, kek?
3: Nah, pada tahun 1850 Logan menulis artikel The Ethnology of Indian Archipelago atau Etnologi dari Kepulauan Hindia. Nah, Logan menyatakan perlunya nama khas bagi Kepulauan Indian. Kemudian ia menggunakan nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan huruf O agar ucapannya lebih enak didengarkan. Maka lahirlah istilah Indonesia.
1: Oh, begitu ceritanya. Dari Indonesia menjadi Indonesia,
3: iya,
1: ya.
3: Benar, cucuku. Nah, orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan nama siapa? Ayo.
1: Ki Hajar Dewantara, ya, kak, ya? Betul,
3: benar,
1: ya, kak?
3: Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbiro. Nah, di Belanda inilah akhirnya beliau mempopulerkan nama Indonesia di dunia internasional.
1: Wah. Mendengar cerita kakek, sekarang Tina jadi lebih bangga ada di Indonesia. Ternyata negara kita sangat terkenal ya di penjuru dunia.
2: Kalau begitu, tidak mengeluh lagi kan kalau ikut upacara?
1: Enggak lah.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rauk 105 FM, Your Lifestyle. Double shot. Triple double.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiran cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Senin 3 Agustus 2026. Perakiran cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Sementara itu, beberapa wilayah diperkirakan berawan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagai son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 12 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali rasanya. Lia kembali lagi hadir menyapa ruang dengar Anda. Di pagi hari ini tentunya ya, di pagi yang cukup cerah ya, kita katakan ya. Seperti biasa di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan sudah pasti dong ya, bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9996105, dari via chat atau WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Oke, ini dari via SMS, ini ada satu ya dari via SMS, kita bacakan dulu. Halo rekan Rao, katanya, halo, aku Alvan, mau request dong. Boleh nih Kak Alvan ya, mau request lagu Tulus yang judulnya Teh Hijau. Salam-salam buat diri sendiri aja deh. Aduh, sok-sokan Teh Hijau padahal masih diingkar apa? Sok-sokan ya, sok-sokan Teh Hijau katanya padahal masih diingkar lirik-ingkar. Aduh, betul juga ya. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dengan curangimu. Dan curangimu, aduh betul juga ya, aduh. Ini juga melekat ya sama Lia ya. Terima kasih rekan Ra, katanya dibacain ya. Oke Bang, siap, aku udah bacain ya. Nanti lagu perdana kita di hari ini, Teh Hijau dari Tulus. Buat Bang Alvan ditunggu ya. Dari via telepon kita bacakan, kita angkat dulu dari via telepon. Halo request pagi bersama Ra FM.
1: Halo request pagi bersama Ra FM.
0: Halo Bang Baru, pagi-pagi ini.
1: Halo Parmen.
0: Oke, pagi hari ini mau request lagu apa ini Bang Baru?
1: Lagu dari Triswaka.
0: Triswaka judulnya yang mana?
1: Aku bukan jodohmu.
0: Aku bukan jodohnya.
1: Aku bukan jodohnya.
0: Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya dari Triswaka. Oke Bang Baru, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat Mama Eka, Mama Rizky 12, Bang Sadan, Penjahit Natama, Ayah Jabran, oh Bang Sarul, Mama Dira, Mama Hikmah, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja dia.
0: Oke Bang Baru, siap, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Aku bukan jodohnya dari Triswaka. Oke Bang Baru, siap, ditunggu lagunya ya. Dari via chat WhatsApp ini, kita bacakan dari via chat WhatsApp ya. Dari Bang Wijaya ini minta diputarkan lagu Matahariku dari Agnes Monica. Tertitip salam untuk adik tata seorang katanya. Ini dengan Lia ya Bang ya, di pagi hari ini dengan Lia ya. Oke deh, dari via telepon lagi kita sapa dan angkat lagi dari via telepon. Halo request pagi bersama Revom.
2: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ahi, kabarnya gimana ini?
2: Kabarnya kan lagi nelfon dia.
0: Iya betul ya. Ngapain lagi ya? Oke Bang, pagi hari ini mau request lagu apa ini?
2: Lagu apa ya? Mm-hmm. White Lion.
0: White Lion, judulnya yang mana ini?
2: Tengoklah judulnya.
0: Bentar ya. Semalam kita udah bacakan ya Bang ya. White Lion yang ada, lain. Broken Heart, You Are All I Need. Bentar ya, kita cek lagi. Oke. When the children cry, till death do us part. Cuman
2: nggak
0: itu Bang.
2: Jelas suaranya lewat teleponnya lo.
0: Iya ya. Cuman ini Bang yang ada di sini. Tadi kan You Are All I Need, Broken Heart. Terus till death do us part. When the children cry, mana ini?
2: Broken heart.
0: Broken heart. Oke, udah siap. Ini salam.
2: Gara-gara dia.
0: Waduh, kenapa tuh? Padahal ya di sini anteng-anteng aja di sini.
2: Broken pocket.
0: Aduh, lagunya mau salam-salam lagi Bang?
2: Buat semua yang lagi denger aja deh.
0: Siap buat deh.
2: Dunia mudah-mudahan tambah cantik.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa Bang?
2: Dan tiga kelas.
0: Oh, Masya Allah, amin Bang, amin. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dari Bang Ricardo tadi ya. Apa tadi? Oke deh, dari via chat WhatsApp. Oke, dari via telepon sebelum ke via chat WhatsApp ya. Halo request pagi bersama Revom.
2: Halo request pagi bersama Revom.
0: Halo Bang Noah. Dengar lihat dong di sini di hatimu Bang Noah ya.
2: Sudah mandi?
0: Sudah dong, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah lagi. Alhamdulillah Bangnya udah mandi. Pagi hari ini mau request lagu apa nih Bang?
2: Lagu Barat.
0: Barat?
2: Love Me Like You Do.
0: Love Me Like You Do, lala Love Me Like You Do gitu ya. Love Me Like You Do. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Salamlah buat keluarga Ujung Padang Gang Mawar.
0: Aduh,
2: yang lenong-lenong sikit.
0: Siapa tuh?
2: Buat Lia.
0: Oke. Okay.
2: Jangan lupa mandi terus ya.
0: Oke Bang, siap. Udah diingetin ya dari pagi. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Yoai. Oke, dari Bang Noah tadi ya. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ini. Ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bion Savana, request lagu Kehidupan. Salam-salamnya untuk Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Taib di Pijar Calling, Ayah Jafran Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM Tor spesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap ya, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini dari Opung Iqbal, request lagu Pahit Akan Manis Akhirnya. Disalam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM Tor spesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap ya. Dari via telepon lagi, ternyata masih ada dari via telepon, kita sapa lagi ya. Halo, request pagi bersama WFM. Aduh, terputus ya. Sudah diangkat tapi terputus. Tapi gak apa-apa deh. Lia masih menanti ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Nipua.
1: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
2: Imada kele, barusian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong-dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do jisi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852 7507 68.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, masih bareng tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ini ada yang sudah bergabung. Ini katanya minta diputarkan lagu Everything You Are dari Hindi. Ya, ya, ini salam-salamnya nggak ada ya. Langsung to the point aja ini ya. Oke, udah siap. Ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat atau WhatsApp, ini katanya minta diputarkan lagu dari Nicky yang judulnya Every Summertime. Katanya salam-salamnya untuk penyiar dan juga pendengarnya aja kak. Terima kasih ya. Siap, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi ini dari Mama Cantika ya, minta diputarkan lagu Hatiku Pilu dari Setia Band. Di salam-salam katanya untuk yang bertugas dan juga yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih ya. Oke mamaku, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi ini tanpa nama juga ya, minta diputarkan lagu Panah Asmara dari Afgan. Di salam-salam untuk kamu aja, terima kasih. Aduh, Panah Asmaranya untuk aku aja ini. Oke deh, siap ya. Satu lagi dari via SMS ini minta diputarkan lagu Aku Pasti Tahu dari Deba Gindas katanya. Dikirim salam untuk kamu aja, terima kasih ya. Siap, ditunggu lagunya. Ini satu lagi dari via chat WhatsApp, kita bacakan. Ini request lagu Esa dari 510 dari ADR Floris ya kak. Salam untuk semua pendengar Rau dan untuk kakaknya. Oke dia siap, nanti kita carikan lagunya ya. Nanti kita putarkan juga tentunya. Ditunggu saja ya. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Your systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda,
2: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: 105. 난 주호진 씨가
2: 하, 넌 nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Sini, ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu bersama Sekda Tapsel Haji Sofian Adil Seregar, asisten, PUPR dan Kepala Bappeda Tapsel mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Veronica Tan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, serta jajaran kementerian terkait dari ruang rapat Bupati Tapsel pada Rabu 29 Juli 2026. Rapat tersebut membahas percepatan penanganan akses jalan menuju wilayah terisolisir di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, termasuk rencana relokasi 3 dusun yang selama ini berada di kawasan hutan lindung. Pembahasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas kasus viral seorang ibu hamil yang harus ditandu selama 6 jam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tapsel telah berhasil memperoleh persetujuan masyarakat untuk merelokasi 3 dusun demi mendekatkan permukiman dengan akses jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Selain relokasi, Bupati juga menyampaikan usulan pembangunan jalan melalui program Infres Jalan Daerah atau IJP yang telah diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sejak 26 Mei 2026. Usulan tersebut meliputi pembangunan sejumlah ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat menuju desa-desa terisolisir. Sementara itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa pembangunan jalan untuk kepentingan umum di kawasan hutan lindung dapat dilakukan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Untuk proses relokasi permukiman, Kementerian Kehutanan menyatakan siap memberikan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana di Tapsel. Ia mengungkapkan bahwa hunian tetap yang dibangun melalui Yayasan Buddha Juci telah diselesai dan ditempati masyarakat. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP di beberapa lokasi lainnya diharapkan segera terrealisasi agar tidak menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat. Rapat ditutup dengan komitmen seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian persoalan akses jalan, relokasi permukiman, serta pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Tapsel. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Kembali lagi di program Raw Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Raw.

0: Rekan Rao, siapa di sini yang enggak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: 105 FM. This is the greatest. What's up?
1: So, this my face? Who is that?
0: Rao. This is...
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jam Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
2: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

0: Sunnah atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
0: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu

rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini

air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

105 FM. Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maborut tak? Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di borut tak, negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Raw Padang Sidipuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao, kembali lagi di 105 FM. Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Laila kembali dapat hadir menyapa ruang dengar Anda dengan program Ketabotu Serimpuan, Ketabotu Rao FM, Ketabu Ketabu. Mulai pukul 2 siang ini hingga pukul 4 sore nanti, saya akan menjadi rekan yang siap memutarkan lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya ada di genre lagu Batak dan juga Tapsel. Kirimkan lagu requestan kamu beserta salam ke nomor 0822 9999 6105, bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, kita butuh sedimpuan.
1: Halo, kita butuh sedimpuan. Kita butuh RAM FM.
0: Kita butuh Leila. Halo, Bang Baru, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, Bang Baru.
0: Alhamdulillah sehat. Mau dengerin lagu apa, Bang Baru?
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat juga, Mang Buru.
1: Lagu Batak bisa kan?
0: Boleh, Mang Buru, yang judulnya apa ini?
1: Ya, Ucok dari Trio Santana.
0: Boleh diulang, Mang Buru?
1: Judulnya Ucok dari Trio Santana.
0: Ucok, oke, Mang Buru, ini ada lagunya. Salam-salamnya,
1: salam-salamnya buat Bang Sadam, Benjai Natama, Bang Sarul, Ayah Jabran, Marina, Laila, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama Ika, Mama 12.
0: Iya,
1: oh,
0: Mbak.
1: Ada di ujung para aku boleh disebutkan namanya, nanti marah dia.
0: Iya.
1: Yang lagi dengar aja,
0: Laila. Oke, Om Guru. Waalaikumsalam, Om Guru. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sedimpuan.
2: Kita butuh rawat, emang lagi silena.
0: Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mau dengerin lagu apa, Bang?
2: Lagu Batak lah.
0: Boleh, yang judulnya apa?
2: Tupaliki.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini? Ini dari apa? Argana Trio atau Mandiri Trio?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
2: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
0: Oke, Bang.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Aduh, Mama Ika ini menghubungkan. Aduh, udah. Halo, kita butuh sedimpuan.
3: Kita butuh Raw FM.
0: Kita butuh Ketabu. Gimana kabarnya, Mama?
3: Kabar sehat.
0: Mau dengerin lagu apa, Mama?
3: Mau dengerin lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
3: Aku tidak sanggup.
0: Oke, Mama, ini ada lagunya. Ini dari Adoris ya, Ma? Atau siapa ini?
3: Iya.
0: Oke, Mama. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salamnya untuk semua pendengar setia kita, spesialnya untuk kita berdua aja lah ya.
0: Oke, Mama, terima kasih.
3: Ditunggu lagunya,
0: Mama. Oke, rekan Rao, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Oh, kita sapa dulu ini ya, dari via telepon terlebih dahulu. Halo, kita butuh serimpuan.
2: Kita butuh Rao.
0: Ketabu. Waalaikumsalam, Bang. Ketabu.
2: Apa kabarmu, Bro Regar?
0: Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: lagi baik-baik saja. Oke, Bang, mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu Top Simamora apa aja ada juga.
0: Bentar, Bang, kita cek dulu. Top Simamora ada MBG, Mur Irit, Mur Kikit, Permen Zaman Sanari, Paket, Suami Napurpur, Depok Mudik, Sosmed.
2: Terus?
0: Nakail, Titik Sapar Tambuan, Amarta, Parumain Kontan, Rumah Sakit Panyosalan, Kredit Mamben Susah, Calekna Tupur, Bahat Angan-Angan, Gonjang Sianyang.
2: Calekna Tupur itu lho.
0: Oke, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya buat Mama Ika. Yang lagi masuk tadi. Dan spesial buat Boru Layla. Boru Reger Layla.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya nanti Layla putarkan. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis. Di Bin Seven kita butuh sidimpuan, kita buka tabu. Request lagu Pulau Mursala di salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar, Tayu di Pijur Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Radio FM terspesial untuk yang lagi bertugas. Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan. Oke, kita sapa lagi nih dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
4: Kita butuh sidimpuan.
0: Kita bu. Gimana kabarnya, Bang?
4: Kabarnya sehat aja lah.
0: Sehat aja. Gak sehat banget nih, sehat aja.
4: Sehat pakai banget.
0: Oke, Bang, mau request lagu apa, Bang?
4: Mau request ini genrenya apa sih?
0: Batak dan juga Tapsel.
4: Oh, kirain campur-campur.
0: Enggak, Bang. Itu kan nanti kita di weekend kalau campur.
4: Oh, yang itu apa sih judulnya? Sukarima, sukarima, niandang mar agama. Oh.
0: Bentar ya, Bang. Kita
4: dari Putri Siagian. Iya, Putri Siagian ya.
0: Sukarima apa tadi, Bang?
4: Sukarima, sukarima, niandang mar agama. Todoatku do itu, todoatku dalam paniko tanah asian. Putri Siagian ya.
0: Isema napuna au.
4: Iya, apa sih dulunya, coba cek dan recheck.
0: Isebe napuna au, itu enggak sih, Bang?
4: Ise napuna au ya.
0: Isebe napuna au.
4: Ah ya, itu kali.
0: Oke, Bang, salam-salam buat siapa ini?
4: Ya udahlah.
0: Ya udah, apa nih?
4: Oh, request itu lagu itu aja. Okay. Terus salam buatnya Layla Canggung. Pokoknya semualah yang dengar Ro FM.
0: Iya, terus?
4: Sehat selalu, itu aja doanya.
0: Amin, abangnya juga sehat selalu.
4: Iya, mumpung bulan muda gajian ya kan. Gajian tak seberapa.
0: Oke, Bang, aduh.
4: Pokoknya menghibur diri lah, membahagiakan diri. Oke deh, kakak.
0: Oke, Bang. Oke, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Layla putarkan. Oke, ini kita baca call lagi dari via chat WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu dari via telepon ya. Halo, kita butuh sidimpuan. Halo. Halo, kita butuh sidimpuan.
5: Halo.
0: Halo. Halo.
5: Kita butuh sidimpuan.
0: Kitabu, gimana kabarnya, Bang?
5: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan kakak Layla.
5: Kak Laila, Bang.
2: Iya. Bagaimana kayaknya di kota Cidimpun, Kak Laila?
0: Agak mendung sih, Bang.
2: Oh, di sini dia kan sekali hujan di kota Cidimpun lebih.
0: Iya, agak berisik sih, Bang, kedengarannya di situ.
2: Iya. Lagunya ini Medan Bung.
0: Medan Bung. Dari siapa? Ada. Dari siapa, Bang, kalau boleh tahu?
2: Banyak penyanyinya itu.
0: Medan Bung, bentar ya, Bang, kita cek.
2: Ya, jangan siapa sih itu lagunya nanti ya, kalau apa aja itu sebenarnya itu kan itu masalah apa, buat apa kan selamat buat itu. Tunggu lagunya, Kak, ya.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan.
2: Kita bikin jempuan.
0: Kita pakai tabung. Oke, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal, Ketabo Cisidimpuan, Ketabo. Request lagu Menggandeng Kenangan di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahru Regar, dan semua pendengar Raw FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Opung, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng Laila di program Kita Butuh Sedimpuan, Kita Butuh Raw FM, Kita Butuh Ketabo. Buat rekan Raw yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Pop Indo dan di lagu Tapsel dan juga Batak ya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp, katanya mau diputar lagu di Takohoma dari Arvindo Simatupang. Salam-salamnya buat pendengar setia Raw FM saja. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau request lagu Lupa Pe Akana Lupa dari Regia Tropis Batak. Salam-salamnya untuk kakak yang lagi bertugas dan pendengar setia Raw FM. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau diputar lagu Leleng Sai Hupaima dari Flamboyan Voice. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw FM saja. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke rekan Raw, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
5: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
4: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
5: فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
4: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
5: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
4: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
7: Kilas utama daerah hari ini.
8: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50 tahun 2026 resmi telah ditutup oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya. Minggu 2 Agustus 2026 malam di Tapiadaya Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan. Event tahunan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara ini sebelumnya telah berlangsung selama 1 bulan dan telah menyampaikan berbagai lomba, pameran produk lokal, pertunjukan musik, malam nudaya, dan lain sebagainya. Selama pelaksanaan dari 3 Juli hingga 2 Agustus 2026, PRSU mencatat transaksi sekitar Rp50 miliar lebih dan mencatat 106.000 lebih kunjungan. Wakil Gubernur Sumatera Utara pada sambutan penutupan PRSU ke-50 menyampaikan bahwa Pekan Raya Sumatera Utara bukan sekedar sebuah agenda tahunan. PRSU merupakan ruang pertemuan potensi, kreativitas, inovasi, serta semangat kolaborasi dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat iklim investasi yang sehat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menjaga stabilitas ekonomi sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan. Wakil Gubernur Sumatera Utara juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan PRSU tahun ini. Mulai dari panitia, peserta, sponsor, aparat keamanan, media massa, hingga seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Harian SIB. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Leila, terima kasih.
7: Demikian kilas utama daerah hari ini.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi ya, Tata menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan suasana sore, Tata lihat di luar gerimis ya, rintik-rintik gerimis ini. Dan buat rekan Rau, di sore hari ini kita seperti biasa ya di formasi pukul 17 ya, kita dalam program Request Dangdut ya, bersama RFM di sore hari ini, khusus dangdut ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin request lagu dangdut favoritnya ya di sore hari ini, langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822-9996105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan tentunya SMS. Oke, Tata lihat dulu yang bergabung dari via chat WhatsApp ya terlebih dahulu. Ini tetap bacakan dulu, sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 5423, ingin request lagu yang judulnya Ngelamar dari Alam dan kirim salamnya buat Tata aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi. Ini sudah bergabung ya dari via telepon ini. Mungkin kita sapa dulu ini. Halo Rika, sore bersama RFM.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarku baik-baik saja. Ibu topku bagaimana?
0: Baik-baik saja, Bang. Oke, Bang, ini markas lagu dangdut yang judulnya
1: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Dari siapa tuh, Bang?
1: Kok tahu aku punya ini, siapa itu? Ya?
0: Kopi Dangdut dari Vita Alfia? Dari Inul?
1: Enggak nyari laki-laki punya ini.
0: Laki-laki dari Pahmi Sahab?
1: Enggak tahu.
0: Aduh. Kayaknya nanti deh.
1: Hah? Yang laki-laki aja.
0: Versi laki-laki ya, Bang? Oke, siap. Ini kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
1: Kirim salamnya buat Tata aja deh. Mudah-mudahan sehat dan cantik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi. Tata lihat lagi ini dari via chat WhatsApp ya. Oke, Tata bacakan dulu. Ini sudah bergabung ya. Oke, langsung saja ini tetap bacakan. Sore ini minta lagu, sore juga. Minta lagu dangdut dari Solid AG, Memori Daun Pisang dari Elmiani. Oke, ini dari Kak Elmiani ya. Oke, next lagi ini, tetap lihat lagi ini. Sudah bergabung dari via telepon, mungkin kita sapa-sapa ya. Halo Rika, sore bersama RFM.
2: Halo, selamat sore Tata.
0: Selamat sore juga Mama. Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Mendung-mendung gerimis lah.
0: Iya, Mama sama. Sama seperti hati ya.
2: Iya.
0: Oke, Mama, markas lagu dangdut ini yang judulnya?
2: Lo kok marah aja lah. Dari Amelia Santi.
0: Kok marah ya, Ma? Judulnya?
2: Lo kok marah
0: dari Amelia Santi, Ma. Oke, ada lagunya ini, Ma. Kirim salamnya buat siapa ini, Ma?
2: Salamnya buat Bunda Tata.
0: Oke, Mama,
2: tarik selimut ya, mendung.
0: Oke, Mama, siap. Terima kasih, dikirim salam buat Tata. Ditunggu lagunya. Oke, buat Mama habis, ditunggu lagunya nanti Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi ini dari via chat WhatsApp ya, tetap bacakan dulu. Oke, ini dari Kak Nata, ingin rekas lagu yang judulnya Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Dan kirim salamnya buat kamu aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya buat Kak Nata ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Ya rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin rekas lagu dangdut lagi, boleh banget hubungi Tata ke nomor 0822-9996105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket mar bagas ma buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, nugit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta nagit berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: I listen to the radio because they have the best variety of music.
5: 105 FM.
6: This is the greatest.
7: So, this is my face.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la yashrobanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamron wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya, yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

Ah, you know, no,

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika malam telah datang, maka tahanlah anak-anak kalian, karena para setan bertebaran di saat itu. Apabila sesaat dari isya telah hilang, biarkanlah anak-anak kalian, dan tutuplah pintumu, dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah pelita-pelitamu, dan sebutlah nama Allah. Sumbatlah tekomu, dan sebutlah nama Allah. Tutupilah bejanamu, dan sebutlah nama Allah, sekalipun sekedar dengan engkau taruh di atasnya sesuatu yang melintang." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu memikirkannya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: الشيطان يعدك

0: Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
1: Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
0: Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Suatu pagi Abu Bakar bertanya, "Hari apa sekarang?" Istrinya menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah?" Aisyah menjawab, "Hari Senin." Abu Bakar pun berkata, "Aku berharap dapat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini hingga malam hari nanti." Namun, secepat kilat dia berpikir tentang Romawi dan Persia, serta terlintas dalam benaknya sebuah pikiran. Kemudian dia memanggil Umar dan berkata, "Dengarkan wahai Umar, lalu laksanakan. Aku sangat berharap meninggal siang ini. Jangan ditunda-tunda. Lekas kirim pasukan untuk membantu Mutsana yang sedang menunggu persiapan pasukan dari orang-orang murtad yang sudah insaf dan taubat. Namun jika aku tidak wafat sekarang, hingga malam hari nanti, jangan ditangguhkan sampai pagi. Cepatlah bergabung dengan Mutsana. Jangan terbawa dan larut dalam duka sebesar apapun. Tapi ingat urusan agama dan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tahu apa yang aku lakukan pada saat Rasulullah wafat. Tidak kesedihan melebihi hari itu. Demi Allah, kalaulah aku menunda-nunda perintah Allah dan Rasulnya, pasti aku dihukum dan kota Madinah akan bergejolak. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada pasukan Syam, kembalikan pasukan Khalid ke Irak karena mereka pribumi dan penguasanya. Mereka dikenal tangguh dan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh." Umar berjanji melaksanakan tugas sesuai amanah. Kemudian beliau keluar menyimpan rahasia itu sambil mengusap air matanya yang berlinang. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu dan seluruh umat Islam rahmat wahai

0: Aisyah dan ibunya segera mendekati Abu Bakar setelah Umar keluar rumah. Tiba-tiba beliau jatuh tidak sadarkan diri dan matanya terpejam setelah menahan sekaratul maut. Aisyah menangis sambil melantunkan syair.
1: Demi Allah, ratapan seseorang tidak cukup bagimu.

0: Raisa masih terlihat sedih sambil bergumam. Setiap orang yang ditinggalkan merasa sedih kehilangan. Sementara yang meninggal tenang. Matahari pun terbenam di kota Madinah pada Senin sore tanggal 21 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Bakar sempat mengucapkan firman Allah.
1: Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
0: Quran Surat Yusuf Surat 12 ayat 101.

0: itulah kata-kata akhir yang terucap dari bibirnya. Berakhirlah kehidupan seorang Abu Bakar, tetapi sinar kebaikannya tetap menerangi alam jagat raya ini.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajak Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Tabaksel memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang profesional, independen, berimbang, dan edukatif. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu melalui Kadis Kominfo Ahmad Sani Harchan saat membuka rakerja perdana JMSI Tabaksel pada Senin 3 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan media merupakan mitra strategis dalam mengawal pembangunan, menangkal hoaks serta mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, pengentasan kemiskinan, dan perang melawan rentenir. Sementara itu, Ketua JMSI Sumatera Utara Rianto mengapresiasi rakerja perdana ini dan menekankan pentingnya profesionalisme perusahaan pers. Ketua JMSI Tabaksel Rijal Nasution menyebut rakerja menjadi langkah awal penyusun program kerja termasuk pelaksanaan UKW, JMSI Goes to School, sosialisasi undang-undang pers, pelantikan jurnalistik, dan penguatan sinergi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan di Tabaksel. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif.

0: Gak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Radio Station in Padang, Sidimpuan.

Bermain-main di awan.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun sedikit. Kaidahnya, amal yang sedikit namun terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak namun terputus. Namun terkadang, ada beberapa halangan yang mencegah seseorang untuk menekuni secara terus-menerus suatu amal. Maka dalam hal ini, syariat memberikan jalan keluar dan cara untuk menyusul atau mengganti amal yang sempat tertinggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in min fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail."
0: Barang siapa tertidur sehingga luput dari kebiasaan ibadah malamnya, lalu ia menggantinya di waktu antara salat fajar dan salat duhur, maka ia seperti menunaikannya secara langsung di malam hari itu juga. Hadis riwayat Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
3: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
4: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
3: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Memiliki cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya dan membuat semua rakyatnya hidup berkecukupan. Setiap kali ada sahabat yang menegur karena Umar terlalu banyak dalam membagikan harta, dia selalu menjawab, "Kalau ada harta, akan aku beri setiap orang dari mereka sebanyak satu sa'."

dan aku akan terus menambah jumlah itu selama masih ada harta, kemudian membagikannya semampuku. Dan jika aku mampu memberi untuk setiap orang 1 kilah atau 16,5 liter, akan aku beri mereka per kilah. Dan jika masih lebih, akan aku beri mereka sebanyak-banyaknya tanpa batas ukuran. Jika bertemu dengan rakyatnya, Umar selalu menanyakan keadaan gubernurnya atau menyuruh orang untuk menanyakan perihal pemerintahan daerah yang menjadi bawahannya. Terkadang, Umar menyuruh mendatangkan seseorang dari daerah yang sangat jauh untuk ditanya tentang gubernurnya, bagaimana tindak tanduk mereka terhadap rakyat. Dan kalau mereka menjawab, "Bagus, wahai Amirul Mukminin," Umar akan bertanya kembali, "Apakah dia biasa menjenguk rakyat yang sakit?" Jika jawabannya ya, mereka akan ditanya lagi, "Apakah dia biasa mengunjungi para budak? Bagaimana muamalahnya dengan orang-orang lemah dan tidak mampu? Apakah dia sering membuka pintu rumahnya untuk membantu rakyat atau tidak?" Kalau salah satu dari beberapa pertanyaan ini dijawab tidak, Umar akan langsung memecat orang itu dan menghitung hartanya. Andaikan harta gubernur itu lebih banyak dari ketika dia diangkat menjadi gubernur, kelebihannya itu akan dibagi 2. Setengahnya untuk dia, setengahnya lagi diserahkan ke Baitul Mal. Umar tidak pernah menghiraukan siapapun bawahannya yang melanggar. Bahkan dia pernah menghukum orang-orang sekali Bersaat bin Abi Waqas, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya.

Umar berusaha untuk tidak menzolimi rakyat ataupun pemimpinnya sekecil apapun. Oleh sebab itu, jika ada yang dizolimi, kedua belah pihak akan dipanggil, baik yang mengadukan maupun yang diadukan. Pernah suatu ketika, masyarakat di satu daerah mengadu kepada Umar tentang gubernurnya. Umar memanggil keduanya untuk diadili. "Bicaralah," katanya kepada yang mengadu. "Gubernur kami ini selalu kesiangan membuka pelayanan kepada kami. Benarkah demikian? Kalau benar, mengapa?" Gubernur tergugat itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka untuk membeberkan alasanku, tetapi karena diminta, aku pun akan menjelaskan. Aku tidak mempunyai pembantu, sehingga aku harus membuat adonan, harus menunggu sampai matang, setelah itu aku buat roti, kemudian aku berwudu dan baru berangkat untuk melayani mereka." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Dia tidak pernah melayani kami pada waktu malam," katanya. Gubernur itu menjawab, "Sungguh aku tidak suka menyebutkan alasan ini, tapi karena diminta aku akan sebutkan. Aku punya prinsip yang berusaha aku pegang teguh. Waktu siang aku sediakan untuk rakyat, dan waktu malam aku sediakan khusus untuk Allah." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Masalahnya apa lagi?" Orang itu menjawab, "Dalam sebulan dia mempunyai satu hari untuk berlibur." Gubernur itu menjawab, "Aku tidak mempunyai pembantu untuk pencuci pakaianku, dan aku gunakan hari itu untuk mencuci. Kemudian diriku menunggunya sampai kering. Setelah itu barulah aku menemui mereka pada sore harinya." Umar sangat bahagia melihat kewaraan gubernurnya. Umar memujinya dan menyanjungnya. Rakyat yang mengadu pun meminta maaf karena telah berburuk sangka. Ketika gubernurnya ini meminta agar Umar mengganti posisinya dengan orang lain, orang-orang yang mengadukan gubernur tersebut justru meminta kepada Umar agar tetap mempertahankannya untuk menjadi gubernur.

0: Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam program ini, Insan Edukasi diajak untuk mengenal perjalanan hidup seorang tokoh yang dengan segala upayanya berhasil mendudukkan dirinya sebagai figur yang pantas diteladani. Nah, siapakah tokoh kita kali ini?
2: Antara bekerja dan beribadah merupakan satu hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Bekerja yang baik itu sudah merupakan ibadah. Tapi juga tidak berarti kalau sudah bekerja dengan baik tidak beribadah. Nah, beribadah juga merupakan bagian dari satu komitmen kita sebagai manusia.
1: Insan Edukasi, itulah falsafah hidup Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Nah, sejauh manakah masyarakat Yogyakarta mengenal figur Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti itu? Berikut pendapat beberapa orang yang berhasil ditemui reporter Radio Edukasi seputar kinerja beliau sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta.
3: Kalau menurut saya beliau cukup kalau bisa dibilang cukup mampu untuk menangani berbagai hal berkaitan dengan segala perlengkapan dan juga atribut yang dibutuhkan Yogyakarta sebagai kota pelajar juga kota budaya.
4: Jujur saja saya kurang begitu mengenal lebih jauh ya dari sosok Bapak Haryadi Suyuti. Ya, tapi sejauh yang saya tahu beliau adalah background dari pendidikan dan saya lihat memang ada perkembangan yang cukup pesat di bidang pendidikan. Salah satu
5: mudah-mudahan sih Pak Haryadi kinerjanya bagus. Yang penting karena ini kota pelajar lebih fokus ke pendidikan dan yang terakhir tidak korupsi gitu aja. Terima kasih.
1: Insan Edukasi, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti, yang akrab disapa Pak Haryadi, lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1964. Nama Haryadi diberikan oleh kedua orang tuanya karena beliau lahir tepat pada hari raya Idul Fitri. Beliau sulung dari 9 bersaudara. Pendidikan formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama ditempuh di Yogyakarta. Dan ketika duduk di bangku SMP, sempat pindah ke SMP Islam Al-Azhar, Jakarta. Tetapi, karena orang tua dinas di Semarang, ketika kelas 3 SMP, Pak Haryadi pindah sekolah di Semarang. Selanjutnya, tingkat SMA dan perguruan tinggi ditempuh di Yogyakarta. Lulus sebagai Sarjana Ilmu Sosial Politik, jurusan Administrasi Negara

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989, wisuda tahun 90. Selain sekolah formal, pada tahun 75, 76, 77 ketika duduk di SD Ikip 2, beliau rajin mengikuti les ngaji di Masjid Syuhada Yogyakarta. Ketika SMP dan SMA dan perguruan tinggi, rajin les bahasa Inggris. Kursus lain yang pernah diikuti Pak Haryati adalah kursus perantara pedagang efek tahun 90. Nah, disitulah beliau menggeluti dunia pasar modal. Apa hubungan administrasi negara dengan dunia pasar modal bagi Pak Haryati Suyuti? Insan Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Insan edukasi, seseorang yang menerima pendidikan dalam keluarga demokratis akan menjadikannya kreatif.
1: Saya diajarkan oleh orang tua saya, pertama, bebas memilih pendidikan yang disukai. Jadi, pendidikan manalah yang kamu sukai. Nah, itulah yang dijalani. Jadi, dan itu sangat membekas pada saya manakala saya menyelesaikan SMA saya tahun 83 waktu itu ya. Harapan saya bisa, pengen saya dulu di teknik geologi. Itu ya saya ingin mandiri bekerja di sektor migas. Saya membaca dan ini melihat bahwa ada kawan saya, senior saya bekerja di sektor migas sih, enak benar, jadi di offshore officer, jadi di rig ya, di lepas pantai gitu ya. Tapi ya nyata saya pada waktu masuk di perguruan tinggi diterima di Ilmu Administrasi Negara. Wah, di sospol saya mau ngapain gitu ya. Gimana Pak ini? Yang penting dilakoni senang. Orang tua saya mengajarkan seperti itu. Jadi dijalanilah harus dengan senang hati. Ya, karena kalau dengan senang itu ilmu-ilmu ini bisa diserap dengan lebih baik. Ya kan? Karena dasarnya wis sudah senang.
0: Atas dorongan orang tua, akhirnya Pak Haryadi menjalani kuliah di Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada masa sekolah dan kuliah, Pak Haryadi memanfaatkan waktunya semata-mata untuk belajar dan menekuni olahraga kegemarannya, yaitu sepak bola dan bulu tangkis.
1: Saya tidak sempat, saya memikirkan hal-hal yang sifatnya hura-hura pada saat itu ya, karena sekali lagi bahwa yang ada dalam diri saya pada saat itu hanyalah bagaimana saya bisa menjadi contoh bagi adik-adik saya. Karena saya sangat sadar adik-adik saya banyak, makanya hidup ini juga saya jalani dengan sungguh-sungguh. Target saya adalah bagaimana saya bisa memasuki perguruan tinggi negeri. Ya, dimana dengan kalau saya bisa di perguruan tinggi negeri, tentunya kos yang dikeluarkan oleh orang tua saya juga tidak besar. Sehingga bisa di-share nanti kepada adik-adik saya.
0: Setelah 6 tahun menjalani masa kuliah, akhirnya tahun 89 lulus sebagai Sarjana Administrasi Negara. Dan selama kuliah itu pula, Pak Haryadi bertemu dengan juniornya, Tri Kirana Muslidatun, yang kemudian menjadi istrinya, dan sekarang dikaruniai 2 orang putri. Insan edukasi, perjalanan Pak Haryadi dalam meniti karir ternyata penuh liku. Seperti apakah liku-liku Pak Haryadi meniti jenjang karir hingga menduduki jabatan Wakil Wali Kota Yogyakarta? Kisah tokoh segera kembali.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh.
1: Dulu pengen jadi pegawai negeri saya. Saya daftar di lembaga-lembaga pemerintah kok lama, karena biasanya kan di sana ada periode tertentu dalam penerimaan kepegawaian gitu ya. Ternyata nasib menentukan lain. Saya dipanggil pertama oleh PT Bukaka Teknik Utama waktu itu. Lalu kemudian saya diberi informasi oleh kawan saya untuk masuk di PT Bank Sampurna Internasional sebagai sebuah, waktu itu tahun 90 kan ada regulasi perbankan yang itu bank baru. Saya diajak ikut di sana, dan pada saat tes itu ya alhamdulillah saya diterima. Dengan satu pertanyaan yang menarik pada waktu itu yang saya ingat benar, bahwa kamu ini bahasa Inggrisnya jelek, kata pewawancara terakhir di sana. Ya, saya sampaikan bahwa ya kalau saya di sini dituntut untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, insya Allah saya memiliki semangat untuk senantiasa belajar. Jadi artinya kalau saya diterima di sini, pagi ya sore atau malam saya akan kursus bahasa Inggris dengan baik. Itu, dan rupanya jawaban itulah yang menjadi salah satu kunci juga saya bisa diterima di sana. Artinya bahwa untuk adik-adik ataupun rekan-rekan pendengar itu, kalau kita melakukan wawancara, jangan senantiasa hanya menjawab yang ini, tapi jawablah sesuatu yang jujur dengan satu tekad semangat.
0: Ya, suatu pengalaman berharga bagi insan edukasi. Bagaimana menjawab sebuah pertanyaan saat menjalani tes wawancara? Insan edukasi, setelah diterima di PT Bank Sampurna, Pak Haryadi sempat berpindah-pindah unit kerja dan lompat jabatan dari manajemen trading, lulus cepat, kemudian selevel manager. Ada satu hal menarik yang dialami oleh Pak Haryadi. Waktu itu, atasan Pak Haryadi bertanya, dalam bekerja, apa yang dicari? Jabatan atau uang?
1: Pak, yang saya cari pekerjaan itu tanggung jawabnya. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang namanya tanggung jawab itu akan berbanding lurus dengan yang namanya kontra prestasi. Prestasi itu akan berbanding lurus dengan kontra prestasi. Tanggung jawab semakin besar tentunya adalah gajinya juga semakin besar kan. Seperti itu. Dan untuk rekan-rekan semua pendengar, bahwa ya itulah juga satu kunci di mana dalam kita menghadapi hidup dan kehidupan ini, marilah sama-sama yang kita cari dalam sektor apapun adalah tanggung jawab.
0: Kemudian pada saat tengah menjalani training, Pak Haryadi minta kepada atasannya untuk disekolahkan di pendidikan perantara pedagang efek dengan suatu komitmen.
1: Kalau saya lulus, saya tolong nantinya diganti uang pendidikan saya, dan juga nanti tolong dinaikkan pangkat saya. Tapi sebaliknya, kalau saya nggak lulus, saya akan dengan senang hati mengundurkan diri dari PT Bank Sampurna itu. Nah, disitulah saya mengenal apa yang namanya pasar modal. Kenapa menarik? Ini adalah embrio atau awal mula Wall Street-nya Indonesia. Dan saya sangat diuntungkan dengan situasi, begitu saya selesai pendidikan perantara pedagang efek itu, ada ketentuan di mana seorang direktur dari sebuah perusahaan efek itu harus berkualifikasi sebagai lulusan perantara pedagang efek. Jadi tanda tangannya, jadi dengan itu, cepat sekali karir saya.
0: Insan edukasi, selain merasa diuntungkan dengan situasi, Pak Haryadi juga membekali diri dengan mengikuti berbagai kursus dan pelatihan, antara lain pendidikan perantara pedagang efek, pendidikan penjamin emisi efek, training for the trainer judge, charter financial analysis, dan pendidikan manager investasi. Berbekal pendidikan formal dan kursus serta pelatihan itulah, Pak Haryadi berhasil menduduki jabatan-jabatan antara lain, manajemen trainee PT Bank Sampurna, Direktur Corporate Finance dan Government Relations PT HM Sampoerna Tbk, anggota Komite Anggaran PT Bursa Efek Surabaya, trainer judge PT Bursa Efek Jakarta, dan lain-lain. Nah, insan edukasi, lalu bagaimana perjalanan Pak Haryadi menuju kursi Wakil Wali Kota Yogyakarta? Apa kunci sukses menuju orang nomor 2 di jajaran pemerintahan Kota Yogyakarta? Insan edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh, mengetengahkan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti. Apa kunci sukses beliau menuju kursi Wakil Wali Kota Yogyakarta?
1: Ya, mudah-mudahan ini sebagai satu pendorong semangat saya bagi para pendengar sekalian, bahwa ya saya merasa motivasi yang terbesar itu adalah kunci semangat kita. Itu tadi saya katakan, yang saya cari adalah tanggung jawab. Kemudian juga selalu peka terhadap keadaan, ya, bagaimana ya, dengan senantiasa membaca banyak teman dan lain sebagainya, itu juga akan memberikan arah dan ini yang baik. Jadi jangan gaul itu jangan sampai salah pergaulan. Pergaulan itu juga nanti akan membuat diri kita juga akan tidak peka terhadap setiap perkembangan. Dan yang sangat penting di sini adalah juga ibadah. Beribadah dan bekerja itu adalah dua kata yang tidak pernah ditinggalkan. Karena apa? Bekerja yang baik itu juga merupakan bagian dari ibadah. Pekerjaan ini adalah suatu semata-mata adalah bagaimana kita bisa berbuat yang lebih baik untuk orang lain, dan juga tentu juga untuk diri sendiri, keluarga, dan lain sebagainya.
0: Insan edukasi, selama Pak Haryadi menduduki jabatan Wakil Wali Kota Yogyakarta bersama Bapak Eri Zudianto, telah melakukan beberapa perbaikan, terutama perbaikan sistem dengan diterapkannya electronic government. Kemudian, unit pelayanan informasi, keluhan dan saran sebagai upaya memperbaiki kinerja yang lebih baik. Dan sebagai pribadi, Pak Haryadi juga memiliki tokoh idola.
1: Tokoh idola Colin Powell. Saya di situ satu ucapan Colin Powell adalah bagaimana dia sangat komit dengan yang namanya pekerjaan dan bagaimana dia komit terhadap satu perintah daripada atasan. I know what I have to do. Dan itu juga pada pekerjaan saya selalu dan senantiasa lebih mengedepankan bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan ketimbang saya mencari kesulitan daripada satu pekerjaan tersebut.
0: Secara pribadi, Pak Haryadi sangat berharap apa yang dilakukan selama menjabat Wakil Wali Kota Yogyakarta dapat memberi manfaat dan mengajak seluruh warga masyarakat untuk menilai seseorang dari sisi positifnya. Juga selalu berpikir positif terhadap satu inovasi dan perkembangan. Karena dengan adanya positive thinking akan terbebas dari prasangka. Nah, di sela kesibukannya sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Haryadi menitip pesan untuk insan edukasi.
1: Pesan saya sederhana, zaman ini senantiasa berubah. Ada satu hal yang kadang-kadang menjadi suatu yang kita lupakan, ya. Jadi akses informasi dan akses komunikasi ini sekarang semakin mudah didapatkan. Sebagai satu contoh konkret adalah buku maupun yang namanya internet. Pesan saya kepada seluruh pendengar sekalian, rajin-rajinlah membaca. Karena dengan kalian, dengan saudara-saudaraku yang membaca, itu banyak informasi

0: Seribu Nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan meletakkan batu pertama pembangunan jembatan di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan. Acara peletakan batu pertama pembangunan jembatan akses jalan penghubung antara dua kecamatan, yakni Kecamatan Barumun Selatan dan Kecamatan Ulu Sosa ini berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026 pada pagi hari. Diperkirakan anggaran biaya pembangunan jembatan dengan benteng sepanjang 45 meter dan lebar 7 meter itu sekitar 13,8 miliar rupiah lebih. Masa proses pekerjaan pembangunan jembatan tersebut direncanakan sekitar selama 150 hari kalender. Disampaikan oleh Bupati, sebelumnya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu langkah prioritas pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, seluruh masyarakat Desa Batang Bulu Baru dan Desa Hareng yang berdekatan dengan lokasi proyek pembangunan jembatan tersebut supaya bersama-sama mendukung jalannya proses pembangunan jembatan itu hingga nantinya dapat selesai dengan baik. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiran cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Senin 3 Agustus 2026. Perakiran cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Sementara itu, beberapa wilayah diperkirakan berawan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Nabila bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105.

Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara, pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Tokoh besar Amerika Serikat, Benjamin Franklin, pernah mengatakan, "Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, itu berarti Anda berbuat lebih baik terhadap diri sendiri."
1: Insan Edukasi, apakah Anda pernah menyesal karena telah berbuat baik kepada orang lain? Satu contoh, mungkin Anda pernah menyesal karena telah memberikan uang kepada pengemis yang ternyata pengemis itu hanya bersandiwara belaka. Atau bahkan mungkin menyesal karena membantu orang lain mendapatkan pekerjaan dan ternyata setelah orang tersebut sukses malah menyakiti Anda. Sesungguhnya, janganlah pernah menyesal karena telah berbuat baik. Yakinlah, Tuhan akan selalu mencatat dan memperhitungkan setiap kebajikan yang Anda lakukan. Orang yang ikhlas berbuat kebajikan, dia tidak akan peduli dengan balas budi dan imbal jasa. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang Anda kehendaki. Niscaya, Anda akan menjadi pemimpinnya. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda berbuat baik hari ini?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30 sampai

bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Ra, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50 tahun 2026 resmi telah ditutup oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya. Minggu 2 Agustus 2026 malam di Tapia Daya Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan. Event tahunan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara ini sebelumnya telah berlangsung selama 1 bulan dan telah menyampaikan berbagai lomba, pameran produk lokal, pertunjukan musik, malam nudaya, dan lain sebagainya. Selama pelaksanaan dari 3 Juli hingga 2 Agustus 2026, PRSU mencatat transaksi sekitar 50 miliar rupiah lebih dan mencatat 106 ribu lebih kunjungan. Wakil Gubernur Sumatera Utara pada sambutan penutupan PRSU ke-50 menyampaikan bahwa Pekan Raya Sumatera Utara bukan sekedar sebuah agenda tahunan. PRSU merupakan ruang pertemuan potensi, kreativitas, inovasi, serta semangat kolaborasi dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat iklim investasi yang sehat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menjaga stabilitas ekonomi sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan. Wakil Gubernur Sumatera Utara juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan PRSU tahun ini. Mulai dari panitia, peserta, sponsor, aparat keamanan, media massa, hingga seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Harian SIB. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: 105 FM. Rekan Rau, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Rekan Raw pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat. Misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah.
0: Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluhu.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ada

0: untuk menghukumnya.
1: Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal
0: azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Apa amalan Nabi sampai Allah berkenan memudahkan urusannya, gak usah capek. Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat terutamanya? Nanti saya bahas ketika sampai pada caranya. Dan ayat ini turun, Quran Surah 17 ayat 79-80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda. Pasukan khusus pada saat itu. Kalau dulu itu misal seperti itu 100 orang. Pedang terhunus, jangankan manusia. Kata sejarawan mengatakan, ini hewan lewat ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah, kediaman, di dalamnya ada 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya orang terkasih Nabi. Dan tidak boleh memisahkan satu di antara keduanya. Karena dua-duanya dipuji Nabi, punya kemuliaan tingkat tinggi luar biasa. Abu Bakar, apa dibandingkan dengan kita? Hei orang-orang yang seringkali mencela Abu Bakar, apa faedah Anda di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu menantu Nabi, maaf, mertua Nabi, sahabat Nabi, dipilih oleh Nabi menemani Nabi ke Madinah. Kalau bukan orang biasa, itu mustahil dipilih Nabi. Aktivitas yang ditunaikan setelah tidur itu disebut dengan hajada dalam bahasa Arab. Ha besar, jim, dal. Sudah? Ha, jim, dal. Kalau Anda ingin berusaha bangun setelah Anda tidur itu, misal, saya mau beraktivitas di malam hari. Saya berikhtiar untuk bangun. Saya usahakan serius. Harus bangun, harus bangun. Saya pasang alarm, saya siapkan baik-baik. Maka usaha untuk mewujudkan sesuatu dengan serius, tambah tak di awal kata dasarnya, tak. Sudah? Harakatnya fathah. Setiap penambahan selalu umumnya harakatnya fathah, tak. Kemudian motivasi saya berlipat, saya mesti bangun nih, saya nggak boleh telat. Motivasi berkali lipat, tambah, ayo tambah, tambah, double. Beda dari biasanya. Double dalam bahasa Arab disebut dengan tasydid namanya, tasydid. Tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Ini huruf akhir dal, saya tambahkan sebelum huruf akhirnya, jim, pakai tasydid. Tahajjud. Sifatnya ganti fathah sebelum akhir dengan dhamma. Kalau dhamma apa harakatnya? A atau I? Saya cek dulu. Kalau fathah apa? A. Kalau kasrah? I. Kalau dhamma? Ingat ya, nanti setiap harakat itu penting dalam bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu belajar filologi di bahasa Arab, itu setiap harakat ada maknanya. Saya kasih contoh cepat Ibu ya. Kalau Ibu misalnya ingin berbicara kasrah, ini harakat menunjuk pada perempuan umumnya. Tipis, kecil. I. Makanya kalau laki-laki fathah A, anta, perempuan I, anti. Laki-laki jazakallah khair, ka, perempuan I, jazakillah khair, I. Ingat Bu ya, jazaki untuk perempuan. Setiap yang ada i, itu perempuan. A, laki-laki. Jangan lagi terjadi setelah saya mengajar selesai, datang sekolongan ibu mengatakan, Ustaz terima kasih, materinya bagus. Jazakillah khair, I. Saya masih pakai peci. Nah ya, nah itu. Ini kalau paham itu semua, mudah mengaplikasikannya. Bapak pulang malam-malam dari sini, sholat sendirian dikir. Begitu pulang jam 3 malam-malam. Di situ ada misalnya, pas di tengah jalan, ada suara, gak usah panik, kasroh ya. Udah. Nah, sini. Kalau ingin dirubah jadi sifat, dengan kesungguhan, ganti harakatnya jadi dhamma. Tahajjud. Tahajjud. Dah, lihat sini, lihat. Fokus ya. Salat yang ditunaikan di waktu malam diawali dengan tidur. Aktivitas yang ditunaikan di waktu malam setelah tidur disebut dengan hajada. Kalau serius direncanakan, tambah ta di depannya, tahajada. Kalau motivasinya berlipat, tambah tasdid di atas huruf sebelum akhirnya. Jadi tahajjud. Paham? Baik, fokus. Sifat kesungguhannya disebut dengan tahajjud. Pakai tasdid, harakatnya diganti jadi dhamma. Saya kembalikan ke sini. Fokus lihat baik-baik, saya kembalikan. Salatnya siang atau malam? Malam disebut apa tadi? Malamnya sepenuh malam atau sebagian malam? Sebagiannya sebelum tidur, setelah tidur? Setelah. kalau ingin mengatakan sebagian malam, bahasa cepatnya tambah min sebelum kata lailnya. Min, minal lail. Paham? Kalau lail, sepenuh malam. Kalau minal lail, sebagian malam. Sekarang buka Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Saya ingin Anda paham dulu ini. Setelah itu kita baca Qurannya. Nanti ada cara berbeda saat kita membaca Quran. Lihat sini. Sudah ditemukan? Paling kiri sebelah atas. Quran surah 17 ayat 79. Saya sarankan dalam setiap kajian, Anda siapkan mushaf ya. Supaya kita agak nyambung. Wa minal laili fatahajjad bih. Ada? Lihat. Wa minal lail. Ada minnya. Masih ingat tadi? Kalau min itu sepenuh atau sebagian? Sekarang perhatikan cara mengartikannya. Wa minal lail. Kata Allah, dan dari sebagian malam itu. Saya enggak tuntut Anda mengerjakan sepenuh malam, kata Allah, enggak usah, sebagian malam aja. Silakan kamu istirahat dulu, tidur dengan nyaman dulu, lalu fatahajjad bi. Fa lalu, ingat, Allah tidak mengatakan hajat, fa hajat bukan, tapi pakai ta. Ta ketika menggunakan ta, masih ingat tadi, ta menunjuk pada suatu rencana yang serius dengan persiapan yang baik, dengan usaha yang baik. Alhamdulillah. Perhatikan. Fatahajjad bi, tahajjad. Maka rencanakanlah, siapkanlah dengan serius untuk bangun di sebagian malam itu. Jadi kalau Anda ingin tunaikan tahajud, kata Quran, jangan cuma sekedar bangun. Kalau cuma bangun, jangankan Anda, orang nonton bola pun bangun dia. Coba silakan, yang paling serius. Orang mau nonton bola aja begitu serius. Malam nih, malam, MU ketemu Sevilla nih. Siapin, jamnya jam berapa? Jam 2:30 waktu Indonesia. Pasang alarm sampai 3 kali, Pak. 3 kali, dari 2:30. 2:30, 1:30, 1:45, jam 2. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Itu untuk nonton bola. Hasilnya 0-0. Yeah. Dan saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Yeah. Fokus, lihat sini, lihat. Jadi ada orang yang untuk aktivitas dunia saja, dia begitu serius. Makanya Allah tantang kita, hey kamu, kenapa untuk mengejar akhirat kamu tidak serius? Kenapa cuma sekedar bangun? Kalau pengen tahajud, kamu siap-siap dulu. Rencanakan jam berapa mau bangun. Tadi, ibu mau sholat jam berapa contoh? Jam berapa mau sholat? Halo? 2:30. Jam berapa? 2:30. 2:30. Kalau Anda mau sholat jam 2:30, berarti kan mustahil bangunnya jam 2:30. Sholatnya jam 2:30. Pasti bangunnya sebelum 2:30. Jam berapa bangunnya? Belum tentu. Kan Anda harus melalui 5 fase tadi. Saat bangun, duduk dulu. Ingat, tanpa disadari. Duduk dari bangun malam itu beda dengan duduk biasa. Anda mungkin cuma begini, tapi begitu melihat jam sudah 30 menit tuh. Kalau nggak percaya silahkan bangun malam, duduk dulu begini. Begitu duduk, lihat jam, 2:30. Belum yang kedua, hilangkan bekas ngantuk. Belum yang ketiga, 10 ayat terakhir Ali Imran. Kalau hafal, kalau enggak cari musaf dulu kan. Lakan cek. 4, belum berdoa. 5, belum wudu. Apa dari situ langsung wudu? Kan pergi kamar mandi dulu. Kamar mandi baca doa dulu, wudu dengan sempurna, gosok gigi dulu, balik lagi, pakai pakaian, berapa waktu yang dibutuhkan? Halo? Bukan iya, berapa lama? Misal 40 menit misal, 2:30 kurangi 40 menit jam berapa? Jam 1:50. Artinya, Anda kalau ingin sholat jam 2:30, Anda mesti siap bangun jam 1:50. Makanya wajar, tadi ada kalimat Nabi bangunnya 1:30 kalau dikonversi ke sekarang. Karena ada siap-siap dulu, macam-macam dulu. Nah, sekarang persoalannya, Bapak tadi Ibu tidur jam 9. Kalau dibalik, Ibu jam 9, Bapak jam 10. Rata-rata tidur berapa jam? 6 jam. Ada yang lain? 6 jam, baik. 1:30 kurangin 6 berapa? Ayo berapa? Jam 8. Ya? Jam 8 ya. Berarti begitu selesai Isya langsung tidur tuh. Lihat Isya tadi kan selesai jam 20 kan? Kalau Anda ingin bangun jam 1:50 artinya jam 8 Anda jangan kerjakan apa-apa lagi. Jelas ya? Ingat baik-baik. Kalau Anda punya kebiasaan tidur 6 jam, jadi tidur 4 jam, berarti 2 jam nanti di siang akan menuntut Anda untuk beristirahat. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, menuntut kita untuk meminta waktu itu. Karena itu kita harus konsisten. Kebiasaan Anda tidur berapa jam? 6 jam. Saya mau bangun jam 1:50 untuk sholat jam 2:30. Artinya, kurangi 6 jam di situ, ba'da isya, selesai, kemudian langsung istirahat pada waktu yang ditentukan. Baik, fokus. Salat tahajud paling lama berapa menit? Nanti kita akan lihat saat masuk caranya ya. Jangan-jangan salat jam 2.30 selesai jam 3 dia, Masya Allah, tidur lagi, bangun jam 6. Ini jadi masalah. Ah, sekarang belum selesai, ingat belum selesai. Kita sampai tuntas. Kita sampai tuntas. Kalau mau belajar bahasa Quran, setiap harakatnya bisa punya makna. Sekarang lihat. Fokus, fokus. Lihat sini. Taknya sudah selesai. Tak rencanakan, siapkan. Tasdidnya apa? Tadi masih ingat tasdid artinya apa? Motivasi berlipat. Nah, ini bahasa Quran yang sangat indah. Secara psikologi bisa dijelaskan dengan baik. Kalau kita ingin semangat mengerjakan sesuatu, kita mesti punya motivasi. Sama Bapak Ibu, kalau enggak punya motivasi ke sini, siapa yang mau datang ke sini? Apa yang bisa memaksa Anda mengalahkan tidur siang dibandingkan datang ke sini? Kadang-kadang sampai datang-datang, kantuk juga ditahan-tahan. Ya, yang penting bisa hadir, apa motivasinya? Sama malam juga begitu, kata Quran, kalau Anda tidak punya motivasi menunaikan ibadah, enggak ada semangat bisa datang dengan baik. Maka dari itu ketika Allah menghadirkan tasydid, fatahajjad, ada tasydidnya di sini, maka dihadirkanlah kemudian motivasi pada kita. Ayat selanjutnya, teruskan ayatnya. Saya agak percepat. Orang yang merencanakan tahajud dan dia tunaikan dengan sempurna, selain mendapatkan keutamaan yang tadi saya jelaskan, ditambah oleh Allah dengan 4 keutamaan lain. Allah berikan 4 keutamaan pada orang yang tahajud yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda sholat fardu yang 5 waktu, khusyuk sholatnya, sampai menangis, sampai khusyuk luar biasa, tapi Anda tidak tahajud, Anda tetap tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan ini. 1. Saya pindahkan sini. Apa motivasi yang bisa membuat kita kuat menunaikannya? 1. Asa ayyaba'faka rabbuka maqaman mahmuda. Teruskan ayatnya. Jadi Quran surat 17 ayat 79 sampai dengan 80. Teruskan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayo, di antara sebagian malam, jangan semuanya. Kamu tidur dulu, istirahat dulu. Dan rencanakan yang serius, hadirkan motivasi untuk menunaikan salat di malam hari, tahajud. Itu memang cuma nafilah kata Quran, tambahan, hukumnya sunnah. Tapi lihat, 1. Walaupun cuma nafilah hukumnya sunnah, asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten menunaikan ibadah ini, maka Allah akan berkenan mengangkat derajat atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Singkatnya, orang yang rajin tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan menempatkannya di karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Karir terbaik. Jadi ada maqaman mahmuda, itu berbeda. Kalau maqam, itu sifatnya umum. Ya, nilai kebaikannya bisa dipandang mulia, tapi juga bisa dipandang dipersoalkan oleh orang lain. Misal, Bapak naik posisi. Misalnya promosi jabatan jadi direktur. Naik ya, karirnya naik. Berarti dapat maqam tuh, dapat kedudukan. Apakah kedudukan yang dititipkan oleh Allah pada Anda bisa otomatis membuat orang lain senang? Belum tentu. Kok dia yang diangkat ya? Padahal dia baru masuk kemarin. Dia junior saya dan sebagainya. Nah, itu maqam. Tapi ada yang kedua. Begitu orang ini diangkat, semua mengatakan memang dia yang layak untuk mendapatinya. Dia yang layak. Sulit bagi orang mempersoalkannya. Mau cari celah, gak bisa. Karena semuanya sudah menutup celah-celah keburukannya. Bagus tuh. Nah, itu yang disebut dengan maqam mahmuda. Susah, mau dihapus aja susah, mau dibolak-balik papan tulisnya gak bisa tuh, ya pas di situ. Misal, itu maqaman mahmuda. Gak apa-apa. Sudah? Baik, jadi orang yang rajin tahajud, ini nasihat saya, orang yang rajin tahajud, ditunaikan dengan benar, maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun aktivitasnya, Allah akan tempatkan di tempat yang terbaik dalam kehidupannya. Misal, kalau Anda misalnya pengusaha atau berbisnis atau apapun dalam kehidupan, termasuk ibu misalnya beraktivitas, maka Allah akan tempatkan di tempat terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia begini, posisi yang terbaik, manajer atau direktur? Bu, oh ibu langsung direktur itu ya, baik. Direktur, alhamdulillah. Sekarang pilih mana bu? Direktur gajinya misalnya, taruhlah 200 juta sebulan, tapi maaf, kesulitannya meningkat, sulit sholat, banyak rapat, Ya, kemudian mohon maaf, aktivitasnya jadi melebar. Ya, aktivitas bahkan dekat dengan maksiat. Kalau dulu misalnya, ya mohon maaf ya, mainnya tenis, sekarang sudah golf. Ya, yang dilihat sudah lain, yang dipukul sudah lain, yang namanya sudah lain. Kalau dulu yang ngantar-ngantar bawa mapnya laki-laki, sekarang direktur, sekretarisnya perempuan, misal. Atau manajer, gajinya beda sedikit lah, 100 juta misalnya. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan juga nyaman, masih bisa ikut tausiah. Aktivitas bisa menghindar dari banyaknya maksiat. Ibu pilih mana sekarang, manajer atau direktur? Ah, sudah. Baik, ganti lagi Bu, ganti supaya paham betul. Manajer dengan pegawai biasa. Manajer levelnya gaji 100 juta. Masya Allah, tapi sholat susah, Jumatan susah, pengajian susah. Baik, peluang maksiatnya tinggi, gaulnya sudah mulai meningkat. Pegawai biasa, turunkan, gaji cuma 1 juta. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan bisa, taklim lancar, maksiat tertinggalkan. Ibu pilih mana? Manajer 100 juta, potensi maksiat tinggi, pegawai biasa 1 juta dekat dengan Allah. Ayo. Dia pilih yang ketiga, Pak. Manajer tapi dekat dengan Allah. Kan? Nah, kadang begini, Pak. Kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Ada yang levelnya ingin tinggi, kata Allah, kamu jangan di sini. Kalau kamu naik ke sini, kamu cuma keinginan, tapi ke depan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jabatan ini banyak diincar, tapi peluang keburukannya banyak. Banyak proyek yang tidak jelas. Di pergaulannya akan banyak maksiatnya. Kamu akan tertinggal banyak ibadahnya. Maka Allah tempatkan Anda. Bahasa orang lain cuma wakil. Tapi wakil itu, dunia dicukupkan, akhirat enak, keadaan nyaman. Bukan berarti enggak sampai level tertingginya, bukan. Tapi Allah memberikan karir terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan maqam mahmudah. Paham ya? Baik. Saya pernah berikan ini nasihat ini pada seseorang dan luar biasa, Pak, karirnya cukup bagus dan hebatnya setiap kali akan promosi jabatan, orang keluarkan biaya ini itu, masuk ke DPR, kemudian diuji lagi, keluar biaya ini itu. Orang ini tidak, enggak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Walaupun kedudukannya tinggi, tapi enggak pernah mencapai level yang tertinggi. Direktur utamanya tidak. Wakil direktur, wakil direktur, wakil direktur. Tapi alhamdulillah, nikmat juga, kerjaan nyaman, ya, dan ditunaikan ibadah dengan baik. Paham ya? Masya Allah. Ya kalau bisa direktur dengan tahajudnya itu lebih bagus, kan? 2. Itu baru 1. Oh, sebentar. Sebelum kedua, saya lihat juga teman-teman yang mahasiswa. Saya pernah praktekkan ayat ini saat sedang belajar. Itu Masya Allah itu ya. Ada perbedaan. Saran saya, kalau Anda masih belajar, juga kita beraktivitas, tolong jangan tinggalkan tahajud. Akan ada bedanya. Semua orang-orang pintar, orang-orang hebat, termasuk tokoh-tokoh kita. Ya, mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat, luar biasa, pendiri negeri ini, itu demi Allah saya katakan. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Anda kenal Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Luar biasa. Itu Masya Allah. Ya. Beliau ketahanan hidupnya luar biasa, bergelir ya, sebagian dari tubuhnya, bagian organ pentingnya sudah hilang. Tapi tahukah Anda, kalau beliau senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bangun malam menunaikan ibadah, berdoa dengan baik dan sebagainya, bagaimana anugerah Allah kepada beliau? Kiai Haji Agus Salim menguasai berapa bahasa, diplomat paling ulung, beliau menjaga syariat, bagaimana bangun malamnya? Silahkan cek, para pendahulu kita luar biasa. Saya tidak mengambil contoh di luar supaya menghidupkan kebiasaan di bangsa kita. Sekarang kita butuh orang baik. Yang pintar sudah banyak. Berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Banyak. Berapa banyak ahli ekonomi yang belum bisa mengangkat ya kehebatan ekonomi kita? Yang kita butuhkan sekarang orang pintar yang mulia, yang baik. Maka kita ambil contoh orang dulu untuk kita hidupkan di masa kini. Anda kalau tidak percaya silahkan cek menteri-menteri di awal masa-masa Indonesia. Bagaimana mereka tawadhu'nya? Bagaimana mereka hidup dengan bersahajanya? Siapa Bung Hatta? Anda cari lagi. Bagaimana beliau begitu jujurnya sampai ditanamkan pada putrinya. Ketika menerima kertas akan nulis surat, kata bapaknya, ini kertasnya kertas siapa? Kertas dari KBRI saya pinjam. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan, putrinya mau menulis surat kepada bapaknya, menggunakan kertas untuk kertas negara. Di KBRI dia mau pinjam. Kata bapaknya, jangan gunakan kertas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan. Anda kenal M. Nasir, Perdana Menteri pada saat itu. Bagaimana hidupnya diabdikan untuk bangsa. Levelnya luar biasa. Qurannya, hadisnya, prakteknya sampai dihormati di Timur Tengah. Hanya cukup kalimatnya bisa menggerakkan Timur Tengah pada saat itu. M. Nasir. Tahukah Anda setelah selesai jabatannya cuma sepeda yang ditenteng di tangannya. Dan tidak memiliki rumah pada saat itu. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Makanya bangsa kita terangkat, terangkat, terangkat mulia. Dan saya punya keinginan kita berubah jadi baik. Ketika kita baik, semua akan terangkat dalam kebaikan. Itu poinnya. 2. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan Muhammad, rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon bimbing aku mengawali pekerjaan dengan baik. Satu, mendapatkan karir terbaik. Saya terjemahkan pakai terjemah balaghah ya, bukan terjemah biasa. Ya, kalau terjemah biasa mungkin bisa beda kelihatannya. Saya terjemahkan pakai terjemah ilmunya, pakai balaghahnya. Kedua, mendapat bimbingan Allah. Bimbingan Allah. Bapak kerja dibimbing pimpinan, mudah pekerjaan. Siapa yang tidak mudah dibimbing Allah Subhanahu wa taala? Dan lihat bedanya ya. Jadi kalau Allah bimbing seorang hamba, bimbingan itu disebut dengan hudan namanya, hudan. Ada yang sifatnya meningkatkan keimanan, jadi iman semakin kuat. Punya kecenderungan untuk mendekat pada Allah. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13 untuk para pemuda. Ada pemuda yang dibimbing Allah meningkat keimanannya, disebut dengan ashabul kahf. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ya, ada pemuda yang keimanannya bertambah karena mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kedua, hudan di situ adalah bimbingan untuk meningkatkan ibadah. Ya, ada perubahan dalam hidup, seakan-akan sekarang ingin rajin ibadah. Dulu cuma salat fardu sendirian, sekarang pengen berjamaah, pengennya di masjid. Dulu jarang baca Al-Qur'an, sekarang pengen baca Qur'an, bahkan pengen menghafal, pengen sedekah, pengen puasa sunnah. Itu juga hudan yang kedua. Dalilnya di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5-nya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil. Ketika hudan disebutkan pada muttaqin, apa bentuknya? Peningkatan amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ayat. Ada hudan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Bimbingan Allah dalam semua level kehidupan. Bahkan bimbingannya nempel begini. Perhatikan sini. Ini apa? Mic. Spidolnya di mana? Di atas mic. Sekarang spidolnya di mana? Di atas mic. Dua-duanya di atas. Perbedaannya apa? Menempel dengan tidak. Kalau seperti ini, kita katakan dalam bahasa Al-Qalam, fawqa mikrofon, fawqa mukabbir shawt. Spidol berada di atas mikrofon. Tapi kalau kita katakan begini, kalimatnya berubah. Al-Qalam ala mikrofon. Ala. Spidol berada di atas, nempel dengan mikrofon. Perhatikan, kalau saya taruh di atas begini menggantung, mikrofonnya saya geserkan begini, tetap ininya menggantung kan? Menggantung, menggantung, menggantung. Kalau saya terpisah jauh berarti sudah terpisah dari sini kan? Lihat sini. Ini di atas. Saya geser sini, ini masih di atas. Saya geser sini, masih di atas. Tapi kalau saya geser begini, sudah terpisah. Tapi kalau begini, mau digeser kemanapun, ikut dia. Ada orang-orang yang menempel dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nempel. Di kemanapun dia berada, bimbingan Allah menyertai dalam kehidupan. Ala. Bimbingan disebut hudan, pedoman. Yang menempel disebut dengan ala. Quran surah kedua, ayat yang kelima. Paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudan. Bukan fauqa hudan. Ala hudan min rabbihim. Ada orang-orang yang berikhtiar mengerjakan amalan-amalan sampai melekat padanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara orang-orang itu? Kalau ingin jalan pintas, dekati Allah lewat tahajud. Asa ayyaba'aka rabbuka maqaman mahmuda wa qurbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon masukkan aku dari tempat awal yang baik. Maksudnya bimbing saya setiap mengerjakan aktivitas. Bukan cuma bekerja, Pak, bukan cuma belajar, bukan cuma di rumah tangga, Bu. Lihat sini. Bukankah kita saat bangun tidur mata mulai melihat? Ada orang yang ketika melihat langsung dibimbing oleh Allah bagaimana cara melihat yang baik. Makanya mata orang yang dibimbing oleh Allah tidak akan pernah melihat yang tidak baik. Begitu melihat yang tidak baik, dia palingkan. Coba Anda saat bangun tidur apa yang dilihat? Hah? Belum tentu, bisa handphone. Lihat, oh ada WA masuk enggak malam ini? Baru bangun sudah handphone yang dilihat. Apakah ketika Anda melihat handphone semua gambar di situ baik-baik? Ada iklannya, ada yang tidak baiknya. Begitu Anda melihat yang tidak diperkenankan oleh Allah, begitu dilihat, Allahu Akbar, astagfirullah, sudah cari, palingkan. Anda di jalan, berapa banyak gambar-gambar yang terbuka auratnya, gambar yang tidak baik. Kalau mata kita dibimbing oleh Allah, seketika kita palingkan. Dan hebatnya, mata ini akan senang pada yang mulia saja. Melihat orang sedang baca Quran, kapan saya bisa membaca seperti itu? Melihat orang ikut ta'lim, ya Allah, saya belum ada kesempatan. Ya Allah, dekatkan saya pada tempat yang mendekatkan saya pada ta'lim. Terus, dan indah. Begitu melihat maksiat, astagfirullah, palingkan. Telinga begitu. Dengar yang baik, dekat. Dengar yang tidak baik, jauhi. Sampai ke ujung kaki. Dan hebatnya Pak, ini, terutama tangan, mustahil bisa berbuat maksiat. Anda bekerja, pertanyaan saya, berapa kali organ tubuh kita berbuat maksiat dalam hidup? Ibu sih judulnya taklim, tapi berapa kali dalam taklim membicarakan orang lain? Saya tidak Ustaz, Alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh, sama. Sama. Berapa kali pelaku taklim saling mencela satu dengan yang lainnya? Bikin status yang tidak baik. Jangan bicara yang umum-umum lah, yang taklim aja dulu. Katanya taklim, merubah diri lebih baik. Tapi kenapa setelah taklim jadi semakin tidak baik? Orang dulu jahiliyah banyak bertengkar, setelah taklim rukun. Aus dengan Khazraj 120 tahun, dendamnya kesumat tuh, luar biasa. Sampai turun Quran melukiskan bagaimana dendam mereka. Kalau disediakan materi semuka bumi untuk mengupas itu, menjadikan mereka nyatu kembali, kata Quran gak akan bisa, saking kesumatnya dendamnya. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau engkau infakkan semua yang kau miliki di bumi, gak akan bisa nyatukan mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah yang menyatukan mereka dengan risalah Al-Quran. Diajarkan oleh Nabi, dipersatukan lewat sunnah Nabi. Quran, sunnah yang musuhan 120 tahun bisa selesai pada saat itu. Anda baru ikut ngaji Quran, sunnah 12 menit langsung mencela orang lain. Kenapa? Apa yang salah gitu? Coba cek lagi teman-teman sekalian. Dikembalikan, Quran itu membuat kita lembut. Kalau memang buruk, wajar untuk dicela. Keburukan wajar dicela. Tapi celaan itu menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Bukan penjauhan. Assalamualaikum. Besok aja ya. Besok aja. Kok gak dijawab? Beda manhaj. Ya, tapi kita tidak perlu mencela orang lain. Artinya ada evaluasi untuk kita semua. Antum jangan mencela juga. Kalau mencela apa bedanya? Apa bedanya? Di celaan jangan dibahas dengan celaan. Ada celaan kita doakan dengan baik. Tak ajak dalam kebaikan. Ajak dengan kelembutan. Dan jangan paksa orang. Tugas kita hanya mengingatkan. Bukan memaksa. Nabi saja turun ayat fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad ingatkan, tugas kamu mengingatkan, lasta 'alaihim bimusaitir, bukan paksa orang. Jadi kalau kita bukan nabi paksa orang, artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Paham ya? Halo, kenapa jadi muram begini? Tiga. Saya sederhana. Kalau ada yang kurang baik dari saya tinggalkan. Ada yang baik silahkan ambil dan saya pun tidak paksa. Kalau ada bermanfaat silahkan, tidak baik tinggalkan. Cari guru yang lain yang lebih baik mengajarkan insyaallah. Sehingga hati kita tenang. Jangan sampai belajar tapi hati enggak tenang. Ya. Tiga. Wa akhrijni mukhraj as-sidqin. Diberikan solusi terbaik saat ada persoalan. Solusi terbaik. Masya Allah. Luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan. Semuanya punya masalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum mendapatkan masalahnya, sudah diringankan masalahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan enggak punya masalah, masalahnya sama. Coba lihat, saya tadi barusan mau ke sini Pak Bu. Macet Pak Bu. Kita lewat tol tadi, macet. Luar biasa. Dan bukan cuma saya mengalami kemacetan, banyak orang macet juga. Tapi apakah semua orang yang mengalami kemacetan punya sikap yang sama menyikapi kemacetan? Tidak. Ada yang saling klakson, ada yang ngosenggolan, ada yang saling berselisih dengan kata-kata. Ada yang saling macam-macam. Tapi tidak sedikit juga yang santai aja. Mau ngapain? Mengeluh juga tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan klakson macet selesai? Hah? Apakah dengan bikin status macet selesai? Ceklik. Macet. Tetap aja macet. Silahkan cek. Ada orang-orang yang hatinya justru diberikan ketenangan oleh Allah. Dikasih macet. Alhamdulillah ya Rabb. Macet. Alhamdulillah. Luar biasa. Quran bisa dihafalkan. Begitu sampai ke tujuan 30 ayat. Bayangkan. Kalau manhaj diterapkan itu, 10 ayat akhir Ali Imran, selesai itu. Ini sudah 1 tahun belum selesai-selesai. Apa butuh kemacetan tiap hari? Jelas ya? Jadi enak. Jangan dikira level ustaz gak punya masalah, banyak masalahnya. Kadang-kadang jangankan masalah pribadi, masalah jamaah, ya dipersoalkan juga. Silahkan cek, bukankah kalau anda banyak pertanyaan masalah diserahkan pada ustaz? Bukan gak tinggal punya masalah, tapi ada orang-orang tertentu ketika anda dekati Allah dengan sesuatu, Allah ringankan persoalannya. Itu janji Allah. Janji Allah. Lihat, contoh, kita ambil dalilnya. Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kita hafal ayatnya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Tingkatkan. Fi'il mudhari itu progresif naik. Tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja. Makhraja, lihat. Yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja. Ini yang kita berikan nasab. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Perhatikan. Lihat persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwa tingkatkan kepada Allah. Persamaannya lihat. Yaj'al lahu makhraja, kami berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Dan kalimatnya tidak menggunakan alif lam. Makhraja bukan al-makhraj, makhraja. General, umum, nakirah. Artinya persoalan apapun dalam kehidupan, sepanjang Anda tingkatkan takwa, diberikan solusi. Jadi sederhana sebetulnya, kalau Anda punya masalah dalam hidup, Anda punya problem, dimanapun itu, di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Sederhana solusinya, tingkatkan takwa, kata Allah, saya urai masalah Anda. Biayanya tidak mahal, tenaganya tidak banyak. Jadi kalau Anda punya masalah dalam hidup, kedudukan tinggi, harta melimpah, cuman masalah nggak pernah tuntas, coba cek. Barangkali bukan kurang terhormat Anda, barangkali kurang takwa. Bukan kurang kaya, barangkali kurang ini, kurang takwa. Ini poinnya. Nah sekarang, ya Allah kalau saya ingin tingkatkan takwa, bagaimana caranya? Banyak, disebutkan 115 kali kata takwa dalam Quran setidaknya. Tapi cara cepatnya, perhatikan. Ketika menyebutkan takwa, masih ingat tadi? Quran surah 51, ayat 15 sampai dengan ayat 18 tadi. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidzina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu masyaallah mengambil segalanya dari Rabb-nya. Nikmatnya langsung dari Rabb-nya. Mereka di dunia itu orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Bahasa cepatnya mereka rajin tahajud. Orang takwa rajin tahajud. Kata Quran, tingkatkan takwa. Apa di antara takwa amalannya? Tahajud. Lihat, perhatikan. Yaj'al lahu makhraja. Orang meningkatkan takwa, diberikan solusi jalan keluar. Ketika Anda tahajud, lihat bagian ketiganya. Wa akhrizni mukhraja sidqin. Mukhraja sidqin. Asa ayyabataka rabbuka maqama mahmuda. Wa qurabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wa akhrizni mukhraja sidqin. Makhraja, jalan keluar. Kalau jalan keluar itu langsung dibimbing, langsung dibimbing, langsung dibimbing. Rubah kalimatnya dari kata makhraj jadi mukhraj. Makhraj, mukhraj. Orang rajin tahajud dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika punya masalah, bukan cuma dia yang berikhtiar untuk menyelesaikannya. Tapi Allah langsung berikan bimbingan. Begini jalan keluarnya. Ini ambil, ini tinggalkan. Jangan bersedih, tanamkan keyakinan. Nabi pernah berusaha menghafal Quran dengan ikhtiarnya. Jadi begitu ayat Quran turun, itu beliau punya keinginan cepat menghafalkannya. Cepat, cepat, cepat, cepat. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan solusi. Bahkan langsung turun ayat Quran surah ke-75. Ayat 22-23. Ayat 16-18, maaf. Ayat 16-18. Lihat kalimatnya. La tuharnik bihi lisanaka li ta'jalabi. Muhammad, kamu gak usah cepat-cepat menggerakkan lisan. Untuk sekedar ingin cepat menghafalkannya. Biasanya para penghafal kalau ingin segera cepat menghafalkan kan suka cepat mengucapkannya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, laayatil liulil albab, laayatil liulil albab. Ulang diulang diulang diulang gitu kan? Tayyib, lihat sini. Nabi Muhammad tidak. Muhammad jangan cepat-cepat gerakkan lisan untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu, bagaimana cara menghimpunnya? Allah akan bimbing bacaannya. Jadi begitu dibacakan, bimbing, dibimbing, fattabi' Qur'ana. Kamu ikuti saja bimbingan bacaan itu. Jadi ada orang-orang yang menghafal Qur'annya bukan cuma dia berikhtiar menghafal, tapi Allah tanamkan bacaan Qur'annya. Jadi ketika dia baca ada bimbingan dalam jiwanya. Cepat, cepat seakan-akan mengalir begitu derasnya. Kami pernah ambil manhaj ini, diterapkan kemudian dan jadi buku itu yang kita bahas setiap pekan, setiap Kamis malam Jumat lewat akhir TV ba'da Maghrib. Dan jadilah kemudian pedoman menghafal Quran dalam 30 hari. Sekarang Pak, ada perlomba-lomba orang menghafal Quran, bukan hitungan masa 2 tahun lagi. Ada yang 27 hari, ada yang 25 hari. Saya bermohon pada Allah, semoga Anda termasuk bagian darinya insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin. Mulai dulu menghafal. Mulai. Ya, ambil, kan kita sudah bagikan bukunya gratis itu ya. Lihat sini, fokus, fokus teman-teman. Apa amalan Nabi sampai Allah berkenan memudahkan urusannya, gak usah capek. Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat pertamanya? Nanti saya bahas ketika sampai pada caranya. Dan ayat ini turun, Quran surah 17 ayat 79 sampai 80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda pasukan khusus pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita di komplek angkatan laut ada pasukan khususnya yang hantu laut luar biasa terbaik di dunia, Denjaka, ya di Tasman Jala Mangkara, kalau dulu itu misal seperti itu 100 orang. Pedang terhunus, jangankan manusia, kata sejarawan mengatakan, ini hewan lewat ketahuan. Hewan saja. Bahkan mengatakan lalat itu datang sudah ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah, kediaman, di dalamnya ada tiga orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya orang terkasih Nabi. Dan tidak boleh memisahkan satu di antara keduanya. Karena dua-duanya dipuji Nabi, punya kemuliaan tingkat tinggi luar biasa. Abu Bakar, apa dibandingkan dengan kita? Hei orang-orang yang seringkali mencela Abu Bakar, apa faedah Anda di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu menantu Nabi, maaf, mertua Nabi, sahabat Nabi. Dipilih oleh Nabi, menemani Nabi ke Madinah. Kalau bukan orang biasa, itu mustahil dipilih Nabi. Kenapa beliau yang dipilih? Dipilih Nabi, menemani Nabi, orang yang pertama kali, termasuk pertama beriman kepada Nabi, mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi, menemani Nabi sampai dengan ke Madinah, menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat wafat makamnya di samping Nabi, hidup dengan Nabi di dunia, kuburnya di samping Nabi, dan di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Anda dengan mudah mengatakan celaan kepada sahabat Abu Bakar. Anda siapa? Sahabat Nabi bukan, menemani Nabi tidak, berinfak untuk dakwah Nabi juga tidak, mertua Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, wafat Anda jauh dari makam Nabi. Dan belum ada ayat turun menjamin surga Anda. Anda siapa? Abu Bakar. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Duhai yang merendahkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda siapa? Ali bin Abi Thalib termasuk keluarga Nabi. Pemuda yang sangat luar biasa. Dipuji Nabi. Dan dipilih untuk mendampingi putri terkasih Nabi. Kalau bukan orang yang luar biasa, mustahil dipilih. Masa mau titipkan pada yang lain? Yang dipilih Ali bin Abi Thalib. Genius orangnya. Pemuda ahli surga. Luar biasa. Dipilih. Tiga orang berada di situ. Tiga-tiganya mulia. Tapi hebatnya, ketika Nabi mengetes wala-wala bara itu luar biasa. Kata Nabi Abu Bakar, ikut saya. Temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Ali, kamu tidur. Ini yang hebat. Ali, kamu tidur di tempat saya ini. Lakukan penyamaran. Tidur. Dan itu kan tempat tidurnya Nabi yang diincar. Taruhannya nyawa. Dan hebatnya sahabat Ali tidak protes. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala enggak protes. Ya Rasulullah, jangan saya lah. Abu Bakar yang tuaan dikit. Misalnya, tidak. Tidak. Abu Bakar ikut saya, kamu tidur. Tapi kisahnya bukan di situ, kisahnya kok bisa pasukan khusus yang tahan dari kantuk dan macam-macam tiba-tiba bisa dibikin kantuk pada saat itu. Waktunya tiba, lenggang aja keluar walaupun gak bawa kangkung. Silakan cek. Jalan keluar. Nabi SAW dengan sahabat Abu Bakar keluar dari situ, penjagaan 100 pemuda, pedang terhunus, tiba-tiba keluar begitu saja, ditutup pandangannya. Ditutup. Apa yang bisa menyebabkan itu? Ayat-ayat yang turun tentang peristiwa tadi, diantaranya ayat-ayat tahajud. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah yang langsung bimbing Nabi keluar dari tempat pengepungan itu. Jadi kalau Anda, mohon maaf teman-teman sekalian, ayat ini turun kalau kita ambil kaidah asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dari ayat, hukumnya jangan dilihat dari asbabun nuzulnya, tapi dilihat dari keumuman makna ayatnya. Artinya Allah ingin menyampaikan, kalau Anda sedang dikepung oleh persoalan kehidupan, membuat Anda tertekan, membuat Anda seakan-akan punya perasaan gelap, seakan-akan lemah dan sebagainya, ahli tahajud akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan pada saya pekerjaan mana yang Anda kerjakan enggak ada saingan. Kadang-kadang ada ingin menyingkirkan, menyungkurkan jahat terhadap Anda. Salah satu caranya, Anda bangun malam, dekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkan Allah dan berani berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Terakhir. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya mohon maaf ya, lebih sedikit dari setengah tiga ya, untuk menyempurnakannya dulu. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan mohon ya Allah, jadikan untuk saya pertolongan langsung darimu. Jadi kalau yang tadi dibimbing, diberi solusi, kalau yang keempat ditolong langsung oleh Allah tanpa perantara. Ahli tahajud mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga hilang, satu datang. Satu, dua, tiga, empat. Karir terbaik, bimbingan dari Allah, solusi. Yang keempat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang disoalkan, maka Anda semua akan mengatakan, kalau enggak percaya, lakukan dulu. Maka ketika Anda sudah mendapatkannya, Anda akan mengatakan, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Benar memang yang datang dari Al-Haq, sungguh benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebatilan akan hilang. Kebatilan dari perasaan saya, kebatilan dari pikiran saya, kebatilan dari tindakan saya, dan kebatilan yang datang dari banyak orang, hilang semua dengan kedekatan kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dulu ada slogan, bersama kita bisa. Ahli tahajud beda, bersama Allah kita bisa. Paham ya? Jangan dipotong video saya, mohon. Teman-teman di media sosial dan sebagainya, ini khusus bahasan tahajud, bukan yang lain. Sudah? Jelas sampai sini?
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menapak tirasi sejarah awal perkembangan Islam, maka kita akan melihat tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, dan mereka adalah generasi pilihan yang telah memperjuangkan agama Islam hingga menyebar ke seluruh dunia. Nah, pendengar yang budiman, Cakrawala Islam edisi kali ini akan mengupas 5 panglima muslim terhebat di awal perkembangan Islam. Siapakah mereka? Berikut rangkumannya. Yang pertama pendengar adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, pada awalnya Khalid bin Walid radhiyallahu an adalah seorang panglima perang Quraisy yang sangat membenci Islam. Ia memiliki peran vital dalam kemenangan orang-orang kafir Quraisy sewaktu pertempuran Uhud melawan kaum muslimin. Tapi siapa sangka pendengar, ternyata hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hatinya sehingga hatinya terbuka untuk menerima kebenaran Islam. Ia menjadi mu'allaf dan masuk ke dalam agama Islam bergabung bersama pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Dan sebagaimana pada masa kemusyrikannya, Khalid bin Walid radhiyallahu an pun ambil bagian menjadi panglima perang setelah masuk ke dalam agama Islam. Ia adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam di medan peperangan. Khalid radhiyallahu an dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah al-Maslul yang berarti pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Bi'idznillahi jalla wa ala. Selanjutnya pendengar, salah satu pertempuran yang pernah diikutinya adalah pertempuran Mu'tah. Ini merupakan pertempuran pertama antara orang-orang Romawi dengan kaum muslimin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid radhiyallahu anhu pun diamanahkan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan juga Persia. Hingga pada tahun 636 Hijriah, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an berhasil menguasai Suriah dan juga Palestina dalam pertempuran Yarmuk. Hal ini menandai dimulainya penyebaran Islam yang sangat cepat di luar daerah Jazirah Arab. Yang mana pendengar, dengan pertempuran tersebut kaum muslimin membebaskan Jazirah Arab dan juga Afrika Utara dari cengkeraman penjajahan Romawi dan juga Persia. Sehingga setelah Romawi dan juga Persia hengkang dari tanah jajahan mereka, umat Islam menyebar di berbagai belahan Jazirah Arab hingga kita bisa merasakan manisnya keislaman bahkan hingga ke seluruh dunia. Kemudian pendengar yang budiman, yang kedua di antara panglima Islam yang sangat populer dan juga berjasa di dalam dunia Islam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Pendengar yang budiman, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an adalah salah seorang dari kaum muhajirin dari kalangan kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal dalam memeluk agama Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah atau yang saat ini dikenal dengan Ethiopia. Bahkan selain itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an juga ikut hijrah ke Madinah. Beliau radhiyallahu an mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam sepanjang hidupnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan juga Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Dan setelah terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ditunjuk untuk menjadi panglima perang memimpin pasukan kaum muslimin
untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi. Ia pun meninggal disebabkan oleh wabah penyakit yang saat itu beredar di Syam. Baiklah pendengar, selanjutnya yang ketiga. Di antara panglima terhebat kaum muslimin di awal-awal perkembangan Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an merupakan salah seorang yang paling awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an tertulis dengan tinta emas sejarah Islam saat memimpin pasukan kaum muslimin melawan tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan ini pendengar merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam dan saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an memainkan peran penting dalam membobol benteng-benteng kaum Persia. Berikutnya pendengar, yang keempat di antara panglima perang kaum muslimin adalah Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Syurahbil bin Hasanah adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Islam. Ia bertugas di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan di Suriah dan bertugas sejak tahun 634 Hijriah hingga kematiannya pada tahun 639 Hijriah akibat wabah penyakit sebagaimana yang dialami oleh sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian mendengar yang kelima atau yang terakhir di antara salah satu panglima terhebat di awal-awal perkembangan Islam versi cakrawala Islam kali ini adalah Amr bin Al-As radhiyallahu an. Nah, baiklah pendengar. Pada awalnya Amr bin Al-As radhiyallahu an pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Selanjutnya ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid radhiyallahu an dan 6 bulan setelah masuk Islamnya, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Ia adalah panglima perang yang sangat bijak dalam mengatur strategi peperangan, di mana Amr bin Al-As radhiyallahu an adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan juga Mesir dari cengkraman kaum Romawi. Selanjutnya pendengar, Amr bin Al-As radhiyallahu an kemudian dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Akan tetapi, kemudian dicopot jabatannya oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan melantik kembali beliau menjadi gubernur Mesir pada masa kekhalifahannya. Nah, itulah pendengar yang budiman, 5 panglima perang terhebat di zaman awal perkembangan Islam, yang mana kelimanya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pendengar dengan mengetahui kisah-kisah mereka bisa menjadi motivasi untuk kita semua bahwa kejayaan umat Islam adalah ada di tangan kita sebagai generasi Islam saat ini. Sebagaimana Islam pada generasi awal terdahulu juga bisa berkibar dengan sangat luas karena perjuangan yang luar biasa dari para pribadi-pribadi hebat tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan mentauladani mereka semua dalam beragama. Amin. Sampai berjumpa lagi pendengar bersama saya Muad, masih di rubrik Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.